0: 4 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
11: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan menyebutkan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama buat ngurangin sampah.

0: apa biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan leh lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, baik, kembali selamat siang pendengar. Kita lanjutkan Manado siang hari ini untuk kesempatan edisi siar Jumat 25 September 2026 ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di program lanjutan ya Halo RRI ya untuk kesempatan hari ini. Dan bersama Mike dan ada Nathan juga siap temani Anda ya. Untuk melengkapi aktivitasnya ataupun melengkapi kegiatan Anda untuk hari ini ya. Dan Halo RRI seperti biasa hadir ya untuk menampung berbagai keluhan-keluhan Anda. Ya, apapun yang ingin Anda sampaikan siap kami tampung ya. Dan lain telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080 ya. Semoga di tengah kesibukan Anda ataupun pekerjaan ataupun urusan keluarga dan berbagai persoalan ya, boleh Anda lewati hari ini ya. Dan semoga tetap semangat buat semuanya. Dan terima kasih juga yang masih tetap setia bersama kami, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Oke, baik pendengar, sekali lagi nanti di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080, saya dan Nathan siap menerima berbagai keluhan Anda ya. Dan mohon maaf juga untuk berbagai keluhan kemarin belum bisa kami hadirkan jawabannya karena memang tim Halo RRI masih terus berupaya untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya coba hadirkan dulu dari Last Child. Ya, menyerah.

0: Sekali. Wah, pemandangannya bagus banget ya.
1: Eh, suara apaan tuh?
0: Oh, cuma suara botol minuman kok. Tadi aku berbuang dari jendela.
1: Ih, kakak jorok. Ya ampun, kamu buang sampah sembarangan dong. Larangan membuang sampah sembarangan juga udah tertuang loh di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, walaupun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan beda-beda di setiap daerahnya, tapi tetap ada hukumannya. Kalau nggak denda, ya paling pidana kurungan.
0: Ah, masa sih seberat itu hukumannya? Cuma satu sampah botol kecil juga.
2: Walaupun cuma botol kecil, Kak, mau sedikit atau banyak, tetap aja sampah. Nggak boleh buang sembarangan.
1: Tuh, anak kecil aja tahu buang sampah sembarangan itu nggak baik. Seharusnya kita orang dewasa malu dong. Masa kita jadi contoh yang nggak baik?
0: Iya deh, janji nggak ngulangin lagi.
1: Janji ya, kalau kita cinta alam dan lingkungan, kita pasti jaga kebersihan sekitarnya dan nggak akan buang sampah sembarangan.

Baik pendengar, demikian lagu Afgan dan Raisa dengan lagunya yang berjudul Tunjukkan. Ya, gimana pendengar? Ternyata terkadang hidup kita ini tidak meminta untuk menjadi sempurna ya. Hidup juga tidak hanya meminta kita untuk berani menunjukkan apa yang sebenarnya yang kita rasakan. Apa yang kita perjuangkan dan seberapa besar yang kita ingin pertahankan. Jadi, ada saatnya juga kita lelah, kita ragu bahkan merasa tidak cukup baik. Tetapi jangan biarkan keraguan membuat langkah kita berhenti di situ saja, karena setiap perjuangan juga yang kamu jalani, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu masih bisa percaya pada diri kamu sendiri. Seperti pesan yang terasa di lagu ini yang berjudul Tunjukkan, jangan hanya menyimpan harapan dalam hati, tetapi tunjukkan juga langkah lewat usaha dan lewat keberanian untuk terus mencoba. Oke, baik pendengar, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nathaniel Kaparang yang masih akan menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, maupun informasi terkait pelayanan dan fasilitas publik. Nah, dan bagi Anda juga yang berada di Manado dan sekitarnya, apabila memiliki keluhan atau informasi mengenai pelayanan publik ataupun fasilitas publik, silakan Anda bisa sampaikan melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Kami siap menampung keluhan Anda dan aspirasi Anda dalam program Halo RRI Manado siang ini. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan suara Anda, tetap bersama Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Manado.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
3: Pro 1.

Ya baik pendengar, dan Judika sudah menutup kebersamaan jumpa kita untuk program Halo RRI di siang hari ini ya. Dan sekali lagi mohon maaf untuk berbagai keluhan-keluhan Anda, kemarin belum sempat ada jawabannya karena memang tim Halo RRI masih sampai sekarang masih tetap berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Sudah tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan untuk Manado siang ini ya, untuk selanjutnya nanti ya ada Nathan yang akan siap temani Anda dengan sangkaian musik dan informasi, sembari menantikan tepat pukul 12 juga, untuk kami akan siap menyapa kaum muslimin dan muslimah dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat ya untuk hari ini. Ya akan kami siarkan secara langsung nanti ya siang ini. Iya, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

times. If I drop my last tears.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kembali bersama saya masih bersama Nathaniel Kaparang yang siap menemani siang Anda dengan serangkaian musik dan informasi spesial dengan harapan juga dapat menambah semangat Anda dalam menjalani aktivitas di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado dalam musik dan informasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis. Apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian sudah kita mendengarkan Noah Badai dengan lagunya Badai Pasti Berlalu. Oke, terakhir ini saya akan selingi dengan berita yang kami kutip dari laman rri.co.id. Oke, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-setingginya kepada tim bulu tangkis beregu putra Indonesia. Mereka berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Jadi pencapaian tersebut juga kini terasa kian istimewa karena sudah setelah 28 tahun lamanya skuad bulu tangkis beregu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia. Menpora menegaskan juga medali emas yang diraih dari nomor beregu putra ini memiliki nilai sejarah tersendiri bagi dunia olahraga nasional. Medali ini juga menurutnya merupakan hasil dari perjuangan panjang tim bulu tangkis Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kalau ditutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan nyawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian Nuka, satu hari bersamamu menemani aktivitas siang hari ini. Kini saya akan menghadirkan kembali informasi, masih dalam informasi olahraga, berita olahraga hari ini, yang akan saya kutip dari rri.co.id. Estu Santoso, pengamat sepak bola Indonesia, masih optimis Indonesia mampu menangani pertandingan melawan Singapura yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat 25 September 26, tepatnya malam nanti. Jadi pertandingan ini, pertandingan tersebut menjadi bagian dari FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia menilai Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan, tetapi juga pemain harus tetap fokus menghadapi permainan Singapura sepanjang pertandingan. Ia juga mengingatkan supporter agar memberikan dukungan positif dan tidak membangun anggapan Indonesia mudah mengalahkan lawan mainnya malam nanti.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, menemani Manado siang ini, kami akan siap temani Anda, umat muslim dimanapun kalian berada, dengan lagu-lagu religi pop. Yang lagu-lagu religi pop Islam, sembari menantikan ibadah sholat Jumat dari Masjid Ahmad Yani Manado.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Baik pendengar, kita tinggalkan Raihan demi masa. Selanjutnya, kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

Oops.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurud dunya wattin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Amma ba'd Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakumul lilladzina ahsanu, fi hadzihi dunya hasana, wa ardallahi wasi'atun innama yufas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Tak henti-henti khotib mewasiatkan kepada kita semua melalui mimbar yang mulia ini, terutama pula di khotib, untuk terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang terus dipertebal sebagai pondasi keyakinan, kemudian diwujudkan dalam tindakan amal soleh, melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita nanti dalam mengarungi kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai macam warna, berbagai macam cerita. Terkadang kita berada di atas, mendapatkan nikmat, merasakan kebahagiaan, merasakan kesuksesan, dan berbagai kabar baik lainnya. Namun ada kalanya kita berada di bawah, merasakan kesedihan, hidup terasa sulit, dan berbagai cobaan dan musibah lainnya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Namun dunia juga bukan tempat yang hanya dipenuhi penderitaan. Dalam kehidupan, susah dan senang akan selalu datang silih berganti. Kesedihan tidak akan berlangsung selamanya, begitu pula kebahagiaan. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi setiap keadaan dalam hidup. Kesedihan dan kebahagiaan merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari. Keduanya dapat menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan pahala. Selama kita menghadapinya dengan sabar dan bersyukur dan tetap mengikuti ajaran Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Shuhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabali amril mu'minin inna amruhu kulluhu khairin." Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'minin. In asobathu sarra'u syakara fakana khairallah. Wa in asobathu darra'u sabara fakana khairallah. Orang mukmin itu mengagumkan. Semua perkara tentangnya bernilai kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya kepada orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, kemudian ia bersabar, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana menyikapi pasang surut kehidupan. Ketika mendapatkan kesenangan, kesehatan, keberhasilan dalam usaha, dan berbagai nikmat lainnya, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan, hidup, menyenangkan, Islam mengajarkan kita untuk bersabar. La in syakartum, la azidannakum.
Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Inilah yang membuat orang-orang beriman selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Sebab dalam setiap keadaan yang mereka alami, selalu ada kebaikan yang dapat diperoleh selama semuanya disikapi dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam. Saat mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Saat menghadapi kesulitan, dia bersabar. Dengan demikian, tidak ada keadaan yang sia-sia bagi seorang mukmin. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan sebagai berikut. Fal abdu ma dama qalmul tuklifu jariyan alaihi. Famanahijul khairum maktuha baina yadaihi. Fa innahu baina ni'mati yajibu alaihi syukran mun'imi biha. Wa musibatu yahibbu alaihi sabran alaiha. Wa amru yunaffiduhu wa nahyi wa jatanabihu. Wa zalika lazimalahu illal mamat. Seorang hamba selama beban taklif masih berlaku baginya, jalan-jalan kebaikan akan selalu terbuka di hadapannya. Sebab kehidupannya berkisar antara kenikmatan yang wajib ia syukuri, musibah yang harus ia sikapi dengan sabar, perintah syariat yang harus dilaksanakan, dan larangan yang harus ditinggalkan. Itu semua wajib dijalani sampai ajal tiba. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dua sikap itulah yang menjadi ladang kebaikan bagi kita semua. Sabar dan bersyukur. Ketika musibah disikapi dengan sabar dan penuh keyakinan kepada Allah, maka ia akan terasa lebih ringan di dunia. Begitu pula halnya dengan nikmat. Ia akan terasa lebih bermakna ketika disyukuri. Meskipun nikmat yang secara kalkulasi matematis bernilai kecil, selain berdampak baik dalam kehidupan sehari-hari, sikap sabar dan juga syukur akan menjadi simpanan pahala kita nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang tak ternilai harganya bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Penggalan ayat dalam surat Az-Zumar di atas menegaskan bahwa orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran kelak di akhirat dengan pahala yang tidak terbatas. Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Matsur mengutip sebuah riwayat bahwa kelak di akhirat orang-orang yang dulu di dunia senantiasa bersabar akan dituangkan pahala tak terhingga tanpa melalui timbangan dan catatan amal. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain menjanjikan pahala bagi orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan pahala bagi hamba-hambanya yang gemar bersyukur. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsi an tamut illa bi isnillahi kitabam muajjala wa man yurid sawaba dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Salah satu poin penting dalam ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Balasan di dunia, lebih-lebih balasan di akhirat kelak. Syaid Muhammad Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan, wasana jazi syakirina fi dunyahum bima yus'iduhum wa yurdihim wasatajzihim fil akhirati bima yasrahu
sudurahum wa yadkhil bahzatan 'alayhan nufusihim. Kami akan memberi imbalan kepada orang-orang yang bersyukurlah di dunia dengan memberikan kebahagiaan dan ridho terhadap mereka. Sedang di akhirat, mereka akan diberikan sesuatu yang membuat hati mereka tenteram, dan kebahagiaan hakiki akan merasuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbagai janji kebaikannya akan diberikan oleh Allah hendaklah menjadi motivasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Musibah berupa sakit, himpitan ekonomi, masalah keluarga dan berbagai problem hidup lainnya, hendaklah kita sikapi dengan sabar dan penuh keyakinan kepada Allah bahwa kesabaran tersebut kelak akan dibalas dengan ganjaran yang tak ternilai. Sebaliknya, kesenangan, kesehatan, kenaikan pangkat, keberhasilan dalam berbisnis, dan berbagai kesenangan hidup lainnya, hendaklah kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Dengan demikian, kita akan memperoleh ketenangan hidup dan kelak di akhirat akan dibalas dengan ganjaran yang besar. Demikianlah khotbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan menyikapi semua kejadian yang ada sesuai dengan tuntunan syariat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran sholat. Siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Manado. Sekaligus saya Nathanael Kaparang izin pamit dari ruang dengar Anda. Dan untuk Manado siang ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Kak Mike, sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik kamu kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saya akhiri ya dengan satu lagu religi lagi setelah Novia Kolofaking dengan menyebut nama Allah. Saya masih punya satu lagu lagi ya, saya pilihkan dari New Saka, Jangan Ragu Padanya. Saya kelis tuntaskan kebersamaan kita untuk siang ini di Manado Siang, lagu-lagu religi pop Islam ya, usai anda ikuti juga siaran langsung ibadah sholat Jumat tadi dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado ya. Setelah Nyusaka dengan lagunya Jangan Ragu Padanya.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka

0: suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
1: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
0: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
1: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
0: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

kaum muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara terus saya hadirkan ya untuk melengkapi siang Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia. Dengan demikian ada Anita Baker ya dengan You Are My Everything. Ya baik, saya coba selipkan dulu informasi untuk Anda pendengar, di mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq ya saat mengunjungi SLB Negeri Handayani di Kabupaten Sukabumi, di mana Wamendikdasmen mengusung metode belajar menggunakan papan interaktif digital ya atau PID yang dukung pembelajaran digital. Nah, pendengar, dalam kunjungan ini ya Wamendikdasmen mengajak para siswa belajar menggunakan papan interaktif digital ya atau PID. PID ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat ya dari Presiden Prabowo Subianto. Dan ya diketahui pendengar, SLB Negeri Handayani memiliki sekitar 211 siswa serta 45 guru dan tenaga kependidikan. Dan sekolah ini pun menjadi salah satu sekolah luar biasa dengan jumlah siswa terbesar di Kabupaten Sukabumi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

All About Loving You. Demikian ada Bon Jovi ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda sambil terus menikmati aktivitasnya, atau mungkin usai menikmati makan siang saat ini lagi istirahat ya. Oke, atau Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan juga di hari ini ya, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan, karena tanpa cuaca panas gini ya, semoga perjalanan Anda lancar ya, tetap konsentrasi lah begitu ya. Oke, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan aturan wajib halal, di mana pendengar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan, aturan wajib halal harus tetap dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, penerapan aturan wajib halal ini tidak boleh kembali ditunda untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan para konsumen. Dan pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih memiliki stok produk agar tidak mengalami kerugian finansial akibat transisi regulasi. I just

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, baik Prigar ya, kita tinggalkan When Love Hate Call It ya. Def Leppard kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Dan satu lagu terakhir saya coba pilihkan ya untuk menemani siang Anda. Ya, dari Harmony and I Love You. Ya, tuntaskan kebersamaan kita sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 25 September 2026.
1: Lomba Matematika Cina, Huaxia Cup, medali perak dan perunggu itu diraih oleh siswa SMP Negeri 1 Manado. Kemudian Olimpiade Matematika yang dilaksanakan oleh Hakimo itu Hong Kong International Matematika Olympic.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, siang ini saya awali dengan informasi dari SMP Negeri 1 Manado berhasil meraih medali perak dan perunggu pada Olimpiade Matematika 2026 di Cina dan Hong Kong.
2: Siswa SMP Negeri 1 Manado berhasil memborong medali di ajang Olimpiade Matematika Internasional Cina dan Hong Kong. Kepala SMP Negeri 1 Manado, Rahman Manggopak, mengatakan siswanya berhasil meraih medali perunggu pada Lomba Matematika Cina atau Huaxia Cup, medali perak dan perunggu pada Olimpiade Matematika Hakimo, Hong Kong International Mathematical Olympiad.
1: Lomba Matematika Cina, Huaxia Cup, medali perak dan perunggu itu diraih oleh siswa SMP Negeri 1 Manado. Kemudian Olimpiade Matematika yang dilaksanakan oleh Hakimo itu Hong Kong International Matematika Olympic, itu di mana siswa SMP Negeri 1 Manado itu bisa meraih medali perak dan perunggu juga.
2: Menurut Manggopa, kedua ajang ini merupakan kompetisi bergengsi yang diikuti ribuan peserta dari berbagai negara di Asia dan dunia. Capaian ini membuktikan kualitas pendidikan matematika di SMP Negeri 1 Manado mampu bersaing di kancah global.
1: Kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Manado sehubungan dengan matematika itu bisa bersaing di kancah internasional. Dan bagaimanapun anak-anak ini sudah juga bisa mengikuti lomba di tingkat kota, provinsi, dan mereka ini yang meraih juara.
2: Kepsek SMP 1 Rahman Manggopak menegaskan pihaknya akan terus mendukung pembinaan Olimpiade secara berkelanjutan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pol PP Minahasa melakukan penertiban pedagang pasar tradisional Tondano yang berjualan di bahu jalan kemudian berlanjut di pasar tradisional Langoan dan Kawangkoan.

0: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP Kabupaten Minasa, Dr. Andes Lexi Korengking mengatakan, demi menciptakan ketenteraman, kenyamanan, ketertiban, dan menegakkan peraturan daerah Perda, berdasarkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, untuk itu ke depan ini setelah sebelumnya, beberapa hari yang lalu telah bersama-sama dengan Dinas Perdagangan Minasa melakukan penertiban kepada para pedagang pasar tradisional di Tondano yang berjualan menggunakan bahu jalan. Maka ke depan ini Satuan Polisi Pamong Praja akan menertibkan pedagang di pasar tradisional Langguan dan Kawangkuan. Lebih lanjut Kasatpol PP Minasa, Lexi Korengking kepada RRI katakan untuk melakukan penertiban di pasar tradisional Minasa, pihaknya tetap mengadakan koordinasi dengan Dinas Perdagangan serta Dinas Perhubungan, Polisi, dan Pemerintah Kecamatan.
1: Kemudian karena itu ke depan ada rencana untuk penertiban di pasar-pasar, kita sementara berkoordinasi dengan pasar, Dinas Pasar dan Perhubungan untuk mengadakan penertiban pertama kali di Pasar Tondano, kemudian akan masuk ke pasar-pasar selanjutnya baik di Kawangkuan maupun di Langguan.
0: Upaya Pol PP Kabupaten Minasa akan menertibkan pedagang yang berjualan di atas bahu jalan mendapat support dukungan dari masyarakat pengunjung pasar tradisional Langguan, di mana menurut mereka jalan utama depan pasar telah menyempit akibat adanya penjualan oleh para pedagang. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Amak Sulut mendukung upaya Polda Sulawesi Utara dalam mengungkap semua dugaan kasus korupsi di daerah Nyiru Melambai.
3: Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Amak Sulawesi Utara mendukung penuh upaya Polda Sulut dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di daerah Nyiru Melambai. Ketua Amak Sulut Dr. Suni Rumawung memberikan apresiasi karena salah satu kasus dugaan korupsi di Sulut yakni proyek mechanical electrical plumbing MEP di Kompleks Christian Mission Center Gemim yang bersumber dari dana hibah Pemprov saat ini sementara berproses di Polda Sulut. Rumawung meminta Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE juga dapat mempertimbangkan posisi ketujuh pejabat Pemprov Sulut yang sedang diperiksa Polda Sulut untuk sekiranya dinonaktifkan agar mereka dapat fokus menghadapi kasus tersebut.
4: Aliansi Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Utara, AMAK Sulut dengan ini menyatakan dukungan kepada Polda Sulawesi Utara dalam menangani kasus dugaan korupsi mechanical electrical plumbing di Kompleks Christian Mission Center atau CMC Gemim. Saya berharap kasus tersebut dapat diusut tuntas dan meminta kepada Bapak Gubernur untuk mempertimbangkan mereka-mereka yang sedang dalam pemeriksaan, pejabat-pejabat aktif tersebut untuk sekiranya bisa dimungkinkan untuk dilakukan penonaktifkan dulu agar mereka bisa konsentrasi secara penuh dalam menghadapi kasus tersebut. Sekali lagi, Amak Sulut mendukung langkah Polda Sulut dalam hal ini Kapolda untuk menangani kasus tersebut.
3: Dia juga berharap Polda Sulut untuk berani mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, penyaluran bantuan pangan beras di Kota Manado telah mencapai 99%. Meski begitu, Pemkot Manado tetap mengevaluasi data penerima menyusul maraknya keluhan warga terkait penyaluran yang dinilai tidak tepat sasaran.
5: Proses pendistribusian bantuan pangan dari Bappanas yang disalurkan melalui Bulog di Kota Manado dilaporkan telah mendekati 100%. Meski penyaluran berjalan lancar, evaluasi ketepatan sasaran terus dilakukan oleh Dinas Pangan Kota Manado bersama Dinas Sosial. Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado, Hendri Kontu, menegaskan pemutahiran data terus berjalan agar bantuan beras benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai data DTSEN.
6: Jadi kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi bahwa memang ada masyarakat yang sangat berhak mendapatkan tetapi tidak tercantum dalam daftar resmi yang ada dari DTSN tersebut, memverifikasi data tersebut. Jadi memang ini ada keterkaitan dengan Dinas Sosial ya, karena terkait dengan desil. Dan memang sementara dilakukan updating atau pembaruan data supaya didapatkan memang data yang benar-benar valid.
5: Bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, Pemkot Manado mengimbau untuk segera melakukan verifikasi data melalui kantor kelurahan setempat. Selain persoalan data, kendala teknis seperti akses jalan sempit dan penerima yang berpindah tempat juga menjadi perhatian petugas dalam merampungkan penyaluran hingga 100%. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPP GPPMP mendorong reorganisasi kepengurusan di Sulawesi Utara.
7: Dewan Pengurus Pusat Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih mendorong Dewan Pengurus Daerah GPPMP Sulawesi Utara untuk segera melakukan reorganisasi kepengurusan hingga tingkat kabupaten kota. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GPPMP Jeffrey Rawis dalam rapat yang digelar di kantor Berita Antara Biro Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, DPP memberikan dukungan kepada jajaran DPD GPPMP Sulut untuk memperkuat kembali organisasi. Selain reorganisasi, DPP GPPMP juga akan membantu DPD Sulut dalam menyosialisasikan keberadaan dan tujuan organisasi kepada masyarakat. Menurut Rawis, GPPMP memiliki mandat untuk menjaga dan meneruskan semangat serta nilai-nilai peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 1946.
8: Kami datang untuk memberi restu kepada Dewan Pengurus Daerah DPD GPPMP Sulawesi Utara. Pimpinannya ada sini, Bung Heri Inyo Rumondor, dan fungsionarisnya ada Bung Hence Pat. Reorganisasi ini penting karena akan terjadi musda di mana semua DPC GPPMP Sulawesi Utara itu akan hadir. Yang kedua, kita akan membantu DPD GPPMP Sulut untuk semakin mensosialisasikan apa sih GPPMP, kenapa dia harus ada. Intinya begini, gerakan penerus perjuangan Merah Putih 1946 ini didirikan untuk melaksanakan jiwa, semangat, dan nilai dari peristiwa heroik Merah Putih 1946. 6 bulan sesudah proklamasi, tokoh-tokoh kita pada waktu itu menyatakan diri sebagai daerah yang setuju dengan proklamasi.
7: Sementara itu, proses reorganisasi DPD GPPMP Sulut ditargetkan dapat berlangsung dalam waktu sekitar 1 bulan. Selanjutnya, musyawarah daerah akan dilaksanakan untuk mengesahkan hasil reorganisasi tersebut.
8: Jadi, reorganisasi ini tidak lama sebetulnya. Paling tinggi 1 bulan, tetapi yang diberikan cukup 2 bulan lebih yaitu penyelenggaraan musda. Diharapkan musda itu untuk mengesahkan reorganisasi yang dilakukan pada akhir November. Karena pada pertengahan Desember ada Munas di Jakarta.
7: Rawis menyebut Munas akan dihadiri perwakilan 26 DPD GPP GPPMP se-Indonesia, 7 organisasi underbow, serta 4 pengurus perwakilan luar negeri dari Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Australia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Kepolisian sektor Rainis resmi menyerahkan seorang tersangka kasus dugaan pemerkosaan berinisial MM beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut pada Jumat siang.
9: Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Polsek Rainis kini memasuki babak baru. Unit Reskrim Polsek Rainis secara resmi menyerahkan tersangka berinisial MM, pria berusia 37 tahun, asal Desa Bulude, Kecamatan Esang, beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Timilongane Jumat 25 September 2026. Sebelum diserahkan ke pihak Kejaksaan, polisi memastikan tersangka telah menjalani pemeriksaan medis dan dalam kondisi fisik yang sehat. Saat dikonfirmasi ke Polsek Rainis, Ibtu Hugo Esing membenarkan pelimpahan tap 2 tersebut. Ia menegaskan penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.
10: Pelimpahan tap 2 ini merupakan penegasan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum serta rasa adil khususnya bagi pihak korban.
9: Tersangka MM dijerat dengan pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP pidana. Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap 2 ini, kewenangan penahanan terhadap tersangka kini beralih sepenuhnya ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut untuk selanjutnya diproses ke tahap persidangan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Fahmi Gobel terpilih sebagai Ketua Cabang PWI Kabupaten Bolmong melalui mekanisme Konverda.
11: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bolamondo PWI Bolmong menggelar konferensi daerah untuk pemilihan Ketua PWI Kabupaten tersebut. Fahmi Gobel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Bolamondo. Pemilihan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi kewartawanan sekaligus momentum memperkuat soliditas dan profesionalisme di daerah Bolmong. Ketua PWI Sulawesi Utara Cynthia Boyoh menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Konferda yang telah memilih pimpinan PWI setempat.
12: Teman-teman yang ada di Bolmongondo atau Sukaria, kedepannya PWI juga bisa bersinergi dengan pemerintah setempat untuk memberitakan program-program, tapi secara profesional.
11: Usai terpilih, Fahmi Gobol menyampaikan terima kasih dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Fahmi Gobol menargetkan tanggung jawab bersama harus dijalankan dengan mengedepankan kebersamaan dan profesionalisme sebagai jurnalis.
13: Kami ingin anggota PWI di Kabupaten Belamungur itu lebih profesional, lebih tertib lagi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalismenya. Ya, karena apalagi sekarang ini kan banyak terdengar di sana-sini bahwa ada mengatasnamakan wartawan yang melakukan dugaan-dugaan pemerasan. Nah, itu yang kita akan memulihkan nama baik wartawan.
11: Fahmi menargetkan PWI Bolmong ke depan akan terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan, memperkuat penerapan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat di Talaut sudah bisa melakukan pengecasan kendaraan dan menggunakan layanan listrik umum yang disiapkan PLN di pusat kota Melongwane.
14: PLN Talaut khususnya di Melongwane sudah membuka layanan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU di pusat kota khususnya di lokasi Pantai Indah Melongwane. SPLU yang dibangun sejak Juli 2026 lalu tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan listrik pengecasan kendaraan maupun usahawan yang akan menggunakannya. Petugas PLN saat melakukan pengawasan dan pemantauan mesin kecil tersebut mengatakan cara pengecasan dan menggunakan listrik ini sama seperti penggunaan listrik di rumah. Pelanggan hanya membeli pulsa sesuai dengan nomor token untuk mengisi atau menggunakan listrik tersebut. UMKM dan pengecasan sepeda listrik sudah bisa memanfaatkan penggunaan mesin ini.
15: Ini so boleh pakai.
16: Ada pulsa berapa?
15: Pulsa 5 ribu. Untuk sekarang ini boleh pakai, tapi kalau ini pulsa ini habis, kong mau isi, kongnya nak mau tabli, nanti melapor no karena belum motivasi. Cuman DP pulsa ini masih belum. Jadi kalau umpamanya sama dengan ada rumah kopi di sini, boleh apa sih?
16: Kalau HP nggak bisa kang?
15: Boleh. Sekarang boleh lagi soal DP pulsa itu.
14: Diketahui SPLU berfungsi lebih banyak digunakan oleh pedagang-pedagang kaki lima dan memiliki daya 5,5 kW sampai dengan 22 kW. Lokasi yang berada ditaruh di fasilitas umum seperti yang ada di pasar maupun di tiang-tiang listrik. Pada minimum pemakaian dan uang tidak bisa di-refund atau bila sudah selesai pakai, saldo tidak bisa dikembalikan. Tarif sebanyak Rp1.600 per kWh dan juga tidak memerlukan konverter atau adaptor tambahan, tinggal colok charger motor listrik ke soket SPLU tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Ketua Sinode Garmita menyebutkan keluarga berperan penting pada pembentukan kepribadian seseorang dan bisa mempengaruhi banyak hal termasuk pembangunan daerah.
14: Tokoh agama Talaut dari Sinode Garmita menyebutkan tantangan persoalan yang di tengah dihadapi sekarang ini oleh daerah dan bahkan bangsa harus lebih memperkuat dalam kelompok kecil seperti keluarga. Pasalnya di tengah perkembangan zaman, krisis yang terjadi, keluarga juga turut mempengaruhinya. Ketua Sinode Garmita Pendeta Arnold Abbas mengatakan, negara berdiri karena ada rakyatnya dan rakyat terbentuk dari sebuah keluarga kecil tersebut. Sehingga pembangunan SDM pada keluarga lebih baik dan sejahtera akan pengaruhi juga kelompok besar pada negara ini.
17: Padahal pembentukan karakter dan nilai-nilai generasi masyarakat kita harus terjadi dalam keluarga. Kita diajak untuk membangun daerah di tengah tantangan disrupsi digital. Kita bijak menggunakan teknologi digital. Tidak memakainya untuk menjadi hoax. Luar biasa saya melihat di dalam menghadapi inflasi, rajin menanam di program pemerintah agar kita ada ketahanan. Lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang belum ditanam, kita tetap ada kelimpahan. Kita membangun keluarga kita, rumah tangga kita, tentu mulai dari pemimpin.
14: Di daerah Talaut, perhatian terhadap keluarga mulai terlupakan. Meski kesehariannya keluarga akan selalu bertemu dan bersama, tetapi edukasi membangun moral dan ekonomi dijalani masing-masing tanpa memperkuat hubungan keluarga yang tercipta tersebut, yang akan mempengaruhi banyak orang. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat siang.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
1: Ndak apa?
2: Nyanda. Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu. Dua.
3: Tiga. Hei, stop, hei. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
4: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju. Gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda. Di Manado sore, saya Lin Solviani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Karena seperti biasa di program 100% Indonesia, saya akan hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, baik, sekarang sudah

0: Yang bergabung di semua hari ini di 0821-9583-5080. Siapa nih penelpon pertama kita? Halo, selamat sore, Sosbos Indonesia.
1: Hai, selamat sore, 100% Indonesia banget, Yelis.
0: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
1: Makalisung.
0: Oh, Bunda Els di Makalisung. Suaranya kecil sekali gitu ya hari ini. Oke, Bunda, apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat ya.
0: Oke, dan yang pasti di sonan hari ini kita membahas tentang apa nih makanan spesial hari ini yang dibuat.
1: Makanan spesial hari ini cuma yang suwir-suwir cakalang.
0: Oke, suwir-suwirin cakalang gitu ya. Mantap. Yang pastinya di sonan hari ini Bunda Els, lagunya apa nih? Ada Alexa Cinta Melulu, ada Anmes Tiba-Tiba, kemudian ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini, Diam-Diam. Yang mana nih?
1: Featuring
0: ya. Oke. Yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Ya, pertama itu buat Elin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat. Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan salam sehat selalu, terlebih si kecil Nael. Salam sayang dan emak Nael. Lancar-lancarkan semua ini iklan. Aku anak Indonesia, kan?
0: Iya, oke, baik. Terima kasih.
1: Bukan main di hafal itu kan, ini nggak ajar, memang pinter juga di tema nggak ajar.
0: Didampingi. Oke, okay. Yang masih Bunda tuh siapa nih tiga orang spesialnya?
1: Ya, tentu ada yang di Bitung, di Karikelapa sana, Ibu Hermina. Ini salam sehat, salam manis, berkat Tuhan bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Melvana juga di Bitung. Salam juga Garuda, salam sehat, berkat juga bersama keluarga. Yang ketiga yang ada di Tariran sana, dan ada Ibu Andini, lancar usaha juga tetap diberkati.
0: Okay.
1: Elin sayang,
0: iya Bunda.
1: Selamat 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap. Terima kasih Bunda. Hari ini Bunda Els yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Yelin.
0: Wih, mantap nih. Orang toli-toli ini ya.
2: Benar, Mbak Yelin.
0: Bunda Natalia, apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu, Mbak Yelin.
0: Luar biasa ya. Hari ini menu makanan spesial yang dibuat apa nih hari ini?
2: Oh, tadi makanan sederhana aja, Mbak Yelin. Cuma bikin apa, sayur bening kelor. Terus makan ikan lajang di saus. Itu saja, Mbak Yelin.
0: Waduh, itu saja sudah sedap betul gitu ya, makanan sehat.
2: Iya,
0: ya,
2: harus banyak makan yang bening-bening saja, Mbak Yelin.
0: Betul-betul, yang pasti itu juga menyehatkan gitu ya. Apalagi kuah sayur kelor gitu ya. Oke, baik.
2: Iya, nanti pakai labu sedikit, Mbak Yel.
0: Waduh, lebih mantap lagi gitu ya. Oke, yang pastinya Bunda, hari ini lagunya apa nih? Di sini ada Alexa Cinta Melulu, ada Anmes Tiba-Tiba, kemudian ada lagu dari The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, kemudian ada lagu darinya Liodra, Pesan Terakhir. Yang mana nih ya?
2: Oh, Tak Pernah Tahu, Mbak Yel.
0: Ah, oke. Okay. Yang pastinya lagunya tuh siapa nih?
2: Oke, saya mau balas salam ini sudah berapa hari ya. Yang pertama, ada Pak But ya yang ada di Korsel. Selamat sore Pak But. Salam balik ya, ini tuh bersama keluarga yang ada di sana. Dan harapan ada sehat-sehat juga sama keluarga. Terus yang kedua ada Klippi Motoling juga ya. Selamat sore, makasih salamnya. Harapan ada sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Hermina yang ada di itu ya, selamat sore Ibu Hermina, ini kembali dalam kompak selalu, harapan ada sehat buat Mbak Yelin, tetap semangat Mak Yel ya, supaya selalu bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Mak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Salamnya buat adik Nael sama Oma dan Opa.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mak Yel, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga Bunda Natalia di Toli-Toli. Makin diberkati juga di sore hari ini bersama dengan keluarga, tetap sehat walafiat juga gitu ya. Dan terima kasih selalu saya mendengarkan Pro Satu Manado. Dan juga tadi ada Bunda Els juga di Makalisung yang sudah bergabung. Penelpon ketiga kita, halo selamat sore, Sosok Besar Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Oke, luar biasa nih, Pak Benik Jo ya, dari Boltara. Ya masih Pak Benik
3: Jo. Dari Boltara.
0: Hari ini lagunya lagi, hari ini menunya apa nih, menu spesial dibuat apa nih?
3: Aduh, menu sekarang ini ya. Yang biasa-biasa aja dong bilang, cuma kita kok paling suka kuah asam dan kuah asam. Kuah asam anak apa sih? Kuah asam anak bobara, baru sayurnya sayur paku tumis. Itu enak sekali itu ya. Apatah lebih pakai dabu-dabu itu smart. Marica mahal begini, cuma 2 biji atau 3 biji jomu pakai.
0: Yang penting ada pidis-pidis sadiki gitu, Kang.
3: Yang penting ada di perasa pidis sadiki.
0: Yang pasti menunya udah mantap sekali, Pak Benigjo. Pak Benigjo, hari ini lagunya apa nih? Ada Terlalu Indah dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia. Kemudian ada lagunya dari Alexa, Cinta Melulu. Unmes, Tiba-Tiba, Liodra, Pesan Terakhir. Yang mana nih?
3: Tiba-tiba Joyel.
0: Tiba-tiba Anmes ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Benik Jo.
3: Ini tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofian yang tugas ya. Tetap semangat, coba berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu yang pasti. Tiga orang spesial sore hari ini. Tiga fans Pro 1, papan atas, pahlawan-pahlawan opini publik. Sebut bicara, di sana ada Pak Sagai di Kota Digital Bitung. Yang kedua ada Pak Bos di Jeju Korea. Apa kabar Pak Bos? Ditunggu olehnya sudah tiga orang buat tunggu ini Pak Bos. Kan bagus eduk. Dan yang ketiga siapa ya di pahlawan opini? Oh ada Pak Heri Jo di Tatelu. Pak Heri alias Uncle Alo. Itu Jo. Yel, makasih Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benicio di Boltara hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-958-35080. Yang pasti hari ini tetap terus bersama Pak Satu Manado. Dan di season yang kedua, saya terima lagi 3 penelpon gitu ya. Dan tetap terus bersama kami di 100% Indonesia.

0: Aduh, kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Baik lagi pendengar masih di program 1% Indonesia. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 1%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: selamat sore Yelin.
0: Selamat sore. Wah, ini kayaknya orang Lelem ini ya. Ibu Ros. Oke, Ibu Ros. Ibu Ros, hari ini masakannya apa saja nih? Masak apa spesial hari ini?
1: Oh, sayur kangkung, dan cekal langsung.
0: Wih, mantap ya. Yang pastinya hari ini lagunya apa nih, Ibu Ros? Ada Alexa Cinta Melulu, ada Leodra Pesan Terakhir, ada Rizky Febian featuring Jiva Magnolia, Terlalu Indah. Yang mana nih?
1: Terlalu indah saja.
0: Oke, baik. Indah. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang yang spesial. Silakan Ibu Ros.
1: Pertama buat Yelin yang baik hati, terima kasih soang telepon dengan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah kami.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu Ros.
1: Okay. Buat Nael ya.
0: Siap, Yelin. Siap. Siap Ibu. Siap. Tiga orang spesial tuh siapa nih kira-kira?
1: Ya, pertama ada Ibu Hermina. Kalau salam ini, selamat sore Ibu Hermina. Di Sari Kelapa kan?
0: Iya, betul.
1: Kedua, ada Elis di Bitung, ada Esther Lita di Girian. Orang Lelem nanti sebentar kan.
0: Oke, baik.
1: Buat terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Ibu Ros di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 1% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: 1% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore,
2: ini Ibu siapa? Yelin.
0: Iya, ini Ibu siapa di mana?
2: Ellen.
0: Oh, Ellen. Ellen,
2: iya.
0: Ellen di mana kan tuh? Lupa deh. Ellen di?
2: Di Tondano, tapi ini posisi ada di Manado, Bu Yelin.
0: Lagi di Manado sekarang ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Yang pasti Ellen, hari ini menu makanan spesial apa yang dibuat?
2: Oh, cuma goreng tempe sous dengan sayur kacang panjang pakai toge.
0: Waduh, mantap itu. Kita suka. Kayaknya sama ya, tempe campur kacang itu aduh enak banget. Yang pastinya luar biasa. Oke, Ellen. Hari ini lagunya apa? Alexa Cinta Melulu, ada Leodra Pesan Terakhir, terus ada Feby Putri Runtuh. Yang mana nih?
2: Oh, Cinta Melulu.
0: Ya. Cinta Melulu. Oke, dia baik. Lagunya tuh siapa nih, Ellen? Tiga orang spesial.
2: Pertama buat Ibu Yelin. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Semoga
2: selalu sehat, tetap semangat. Ibu kasih tonton tugas dan pekerjaan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Nael ada di situ, Ibu Yelin?
0: Enggak ada. Lagi di rumah sama Opa Oma hari ini.
2: Salamnya buat Nael. Salam
0: siap.
2: Sayang selalu.
0: Terima
2: Semoga
0: kasih.
2: Iklannya semakin banyak.
0: Okay.
2: Amin.
0: Amin. Terima kasih supportnya. Tiga orang spesial tuh siapa nih kira-kira?
2: Pertama buat adikku Haryati yang ada di Bunaken, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bunda Natali di Toli-Toli, salam kasih diberkati bersama keluarga. Yang ketiga ada Mama Alke bersama keluarga yang ada di Danau Wudu, salam kasih diberkati.
0: Okay.
2: Untuk Ibu Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Wih, mantap. Terima kasih Bu Ellen di Manado ya. Sekarang lagi di Manado katanya. Ya, deh, semoga hari ini dimakin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado di Swanten sore hari ini. Di Sasa Spesial Indonesia ada lagi yang bergabung pada telepon yang ketiga ya di hari ini, season yang kedua. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: 100% Indonesia.
3: Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
3: Biasa. Hermina.
0: Oh, Enci Hermina. Enci Hermina, apa kabar hari ini?
3: Soalnya saya setiap-tiap mau ibadah kan saya kurang mau turun.
0: Nah, ibadah.
3: Tes telepon masuk.
0: Oke deh. Berarti
3: masih ada kesempatan.
0: Baik, ya Mas Inci Hermina, hari ini makanan spesial yang dibuat apa nih hari ini?
3: Oh, makanan ini hari Karena cuma berhubung cuma sendiri, Angelin, jadi apa adanya.
0: Apa itu apa adanya?
3: Telur, telur dadar.
0: Waduh, so mantap itu. Apalagi kalau dikasih sedikit kecap manis, sudah pas itu kesukaan Nail juga. Oke, Mbak Sinci, lagunya apa ini? Ada lagu darinya Liodra, Pesan Terakhir, ada Feby Putri, Runtuh, ada Judika, Hilang Tapi Ada. Yang mana kira-kira?
3: Yang ketiga, John
0: Jelin. Judika ya, oke baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
3: Mau pertama-tama buat Angelin, selamat bertugas di sore hari ini. Semoga sehat, tetap semangat.
0: Siap.
3: Dan sukses selalu, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
3: Baru ketiga spesial yang baru lewat tadi, Ibu, siapa kan baru lewat? Ibu Ellen,
0: bukan? Iya, Ibu Ellen di Manado.
3: Oh iya, buat Ibu Ellen, selamat sore dan kiranya diberkati, tetap semangat, salam kompak selalu. Dan juga buat Ibu Esterlita yang ada di Girian Kadi Batu Putih, pokoknya selamat sore dan tetap semangat. Dan salam kompak selalu. Okay. Dan terakhir buat Ibu Agnes yang ada di Tondano, selamat sore dan tetap semangat, bahagia bersama keluarga dan diberkati Tuhan. Dan salam kompak selalu buat yang bertugas, Angelin, selamat sore dan kita semua beribadah.
0: Oke, baik. Selamat beribadah. Oke, selamat sore juga untuk Enci Hermina hari ini yang bersiap-siap mau ibadah hari ini ya. Jangan lupa doakan kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini tadi ada Enci Hermina, ada Ibu Ellen di Manado, ada Ibu Ros di Leilem. Terima kasih sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Oke, terima kasih kepada yang sudah bergabung. Sekarang ada lagi penelpon yang sudah bergabung di Sona hari ini di acara 100% Indonesia ya, di 0821 958 3508 0. Yang ingin kirim-kirim salam 3 orang spesial boleh gitu ya, bergabung di Sona hari ini. Dan yang pastinya saya akan menemani Anda hari ini sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Wah, terputus ya. Ya, masih di Sona hari ini, coba lagi di 0821 958 3508 0 gitu ya, di acara spesial 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Oke, yang pastinya coba lagi ya di Sona hari ini di 0821 958 3508 0. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, dan yang pastinya di sore hari ini yang mungkin ada bergabung gitu ya melalui aplikasi RRI Digital ya, di antaranya semuanya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, di Swanten hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital ya, tentunya di hari ini diinformasikan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 3 itu tidak bisa didengarkan untuk sekarang gitu ya, masih dalam perbaikan. Kalau misalkan tidak terdengar siarannya melalui terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 3, mohon maaf, sedang ada dalam perbaikan gitu ya. Jadi bisa mendengarkan siaran kami hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda semua yang mendengarkan siaran kami Pro 1 hari ini hanya melalui aplikasi RRI Digital gitu ya, dan masih dalam proses perbaikan gitu ya di sore hari ini. Oke, baik. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Senius di Bitung.
0: Bung Senius ya, di Bitung. Ya. Bung Senius, apa kabarnya hari ini?
1: Sehat, dahsyat. Dan luar biasa.
0: Wih, mantap.
1: Yes.
0: Oke, Bung Senius, hari ini kira-kira menu makanan spesial yang dibuat apa nih hari ini?
1: Untuk menu hari ini cuma biasa-biasa, nasi dan ikan goreng saus.
0: Wah, dan ikan saus gitu ya hari ini ya, luar biasa. Ya pastinya, Bung Senius, lagunya apa nih? Ada Liodra, Pesan Terakhir, ada Pebi Putri, Runtuh, kemudian ada lagu Gace, Berlari Tanpa Kaki. Yang mana nih?
1: Itu Jo, yang Liodra.
0: Oke, Liodra ya,
1: dari
0: Pesan Terakhir.
1: Dari tadi nggak ada yang request pada dia
0: kesiang. Jadi Bung Senius ya.
1: Kita aja yang mau pilih pada dia.
0: Oke, mantap.
1: Nggak ada yang pilih pada dia dari tadi.
0: Iya, Kang, kesiang Liodra. Oke, baik. Yang masih lagu untuk siapa ini ya, Bung Senius, 3 orang spesial?
1: Yang pertama, ya, Topi Baibada, Kang. Itu yang bisa di Kelapa tadi.
0: Iya.
1: Ibu
0: Enci Hermina.
1: Enci Hermina. Ini tuh salam balik.
0: Okay.
1: Soalnya dari berapa hari baru ini dapat balas.
0: Oke.
1: Kalau jari-jari.
0: Kalau jari-jari kan. Oke, baik. Nah, terus.
1: Jadi ya, mohon maaf, ini tuh salam balik. Marsupi beribadah dia ini.
0: Iyo, beribadah tadi kata.
1: Oke, yang kedua ada Ratna di Singkil Perigi 7, salam kenal. Selama jaga dengar baru ini, salam kenal. Selamat sore, salam kenal buat Ibu Ratna, sehat-sehat selalu. Kemudian yang ketiga, ada Pak Aco di Boltara.
0: Oke, Pak Aco di Boltara.
1: Iya, hanya itu Jo, kembali ke Mbak Yelin, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan berkati, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Salam juga untuk si kecil, Nael.
0: Oke, siap.
1: Gaga di iklan, no.
0: Oh iya, terima kasih, Bung Senius.
1: Iya, salam dari Om Senius di Bitung.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bung Senius di Bitung ya, hari ini yang sudah bergabung di 0821 958 3508 0. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget
0: Indonesia
2: yang punya ketemu.
0: Ibu Ani apa kabar Ibu Ani?
2: Luar biasa panas.
0: Oke. Ya Mas Ibu Ani, hari ini makanan spesial yang dibuat apa nih hari ini?
2: Bukan panas lagi nih, bapaknya saya hari ini ada bikin kuah asam.
0: Wih, kuah asam. Pas dengan cuaca kan. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ani, terima kasih sudah bergabung. Hari ini lagunya apa? Ada Pebi Putri Runtuh, ada lagu darinya Tavita Kuat, ada GAC Berlari Tanpa Kaki, kemudian ada Yotari. Lagu dari Yotari milikku. Kenapa?
2: Lari Tanpa Kaki juga.
0: No, Berlari Tanpa Kaki ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke deh, kirim salam teman-teman yang tugas Bayelin, salam sehat dan sukses bersama si kecil Nail, salam sehat bersama kita di rumah. Terus kirim salam anak yang pada tadi, salam penabung senius yang ada di Bitung sana, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada kiriman PI Haryati juga apa kabar, terus ada kiriman PI Ibu Anggreni juga apa kabar, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Yang terakhir adik terampi Ibu Natalia juga, salam sukses.
0: Okay.
2: Tugas tetap, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bu Ani di Kota Mabagu hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Penelpon terakhir kita di sore hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo 100% Indonesia. Halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Halo. Dengan Ibu Sarina di Mangaran Telaut.
0: Ibu Sarina. Ibu Sarina,
3: ya.
0: Oke, Ibu Sarina di Telaut ya.
3: Oke, Mangaran Telaut.
0: Mangaran Telaut, oke. Ibu Sarina, hari ini makanan spesial yang dibuat apa nih?
3: Karena ini di rumah makan, ada babi rica, sayur bunga pepaya dengan turun bilang itu genemo. Baru kuah sasi yang spesial. Baru sore-sore ini sobat goreng pisang untuk pesanan orang-orang.
0: Ternyata memang punya rumah makan ternyata ya. Banyak menunya.
3: Iya, tiap hari itu radio dari mulai siaran sampai tutup siaran buka itu.
0: Mantap, keren-keren. Terima kasih
3: Jadi orang dengan termakan ya. Dengan radio. So hafal semua itu orang punya suara itu.
0: Semua hafal Ibu Sarina ya. Oke. Mas Ibu, lagunya apa nih kira-kira? Ada Feby Putri Runtuh, kemudian ada Tavita Kuat, kemudian ada lagu dari Nadine Amizah Paman Tua, ada Rosa Wanita. Yang mana nih?
3: Rosa.
0: Rosa ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih Ibu Sarina?
3: Spesial buat yang barusan bergabung Bung Senius. Salam kenal yang ada di Bitung. Mungkin di Bitung itu yang dari Mangaran mungkin. Salam sejahtera buat keluarga di rumah Bung Senius. Buat yang ada di Tomohon itu Bapak Jokowi. Salam kenal dari Mangaran. Kalau ada orang-orang mau ke Mangaran, nanti no bilang ada di rumah makan itu Ibu Sarina. Semua orang kenal.
0: Oke. Okay. Kenal ya.
3: Buat yang lagi nyiar, terima kasih diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sayang buat kecil.
0: Siap Ibu.
3: Imut-imut. Iya. Diberkati Tuhan.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya Mas, terima kasih Bu Sarina di Mangaran ya, Talaut yang hari ini yang sudah bergabung, yang ada rumah makan juga. Waduh, sukses juga ya untuk usahanya. Tentunya terima kasih hari ini yang tetap terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya untuk semua pendengar yang sudah bergabung di sore hari ini tadi, terima kasih untuk Bung Senius dari Bitung, Ibu Ani di Kota Mobagus, Sarinah dari Mangaranta Laut yang sudah bergabung di 0821 9583 5080 ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, saya tutup 1% Indonesia. Tapi nanti ada banyak juga acara-acara spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Mozaik Indonesia di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM bantu perekonomian negeri.
2: Pro 1.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Fest 2026 ini masih lanjut gitu ya, dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin. Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah gitu ya. Catat tanggalnya, hari Sabtu 26 September 2026 ini akan ada aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, kemudian ada cosplay, ada Nozer Challenge, kemudian ada Dance Competition, dan ada Vlog Competition gitu ya. Lokasinya ada di lokasi Bay. Dan tidak ketinggalan, dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak gitu ya, yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Dan yang pasti acara ini terbuka untuk umum, dan yang paling spesial acara ini gratis gitu ya untuk semua. Jadi semua rangkaian kegiatan ini juga tersenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, ada Bisnet, kemudian Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, kemudian PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, kemudian Grand Lule Manado, dan juga Trijaya Motor Samrat. Dan juga turut didukung oleh Teh Tong Ji, ada Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, kemudian Ichitan, dan juga HZO ya. Dan bersama dukungan instansi ada PMI, Pemerintah Kota Manado, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian BPBD Kota Manado, dan PBSI. Dan informasi lengkap perlombaan silakan tentunya Anda bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Sekali lagi, Vika di nomor 0812-8686-6033, atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi di @rri_manado dan @pro1manado. Dan tentunya sampai jumpa di RRI Fest 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di soal hari ini di program spesial Pro Satu di Bahasa Indonesia, kita membahas tentang ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif gitu ya. Dan kalau kita bisa melihat perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, ini sudah membawa perubahan besar dalam dunia perekonomian. Kehadiran internet, media sosial, perdagangan elektronik gitu ya, atau e-commerce, ini juga layanan keuangan digital serta berbagai platform berbasis teknologi juga sudah melahirkan bentuk kegiatan ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. Dan di sisi lain, semakin berkembangnya kreativitas, inovasi budaya dan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan karya bernilai tambah, ini juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini punya peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Dan yang pastinya pendengar, ekonomi digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan juga mengakses layanan gitu ya, tapi juga menciptakan peluang usaha dan jenis pekerjaan baru. Sementara itu ekonomi kreatif juga memanfaatkan ide, kreativitas, inovasi dan kekayaan budaya untuk menghasilkan produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomi. Dan tentunya pemerintah juga menempatkan transformasi digital ini juga sebagai salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, dan masih ada semuanya, tetap terus bersama Pro Satu Manado, masih di program Bahasa Indonesia terkait ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya. Saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar ada Three Shoals, yes, cangkir kopi yang sudah saya hadirkan di ruang Anda di sore hari ini. Sekali lagi tetap terus bersama Pro Satu Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, tentunya kalau kita bisa melihat perkembangan teknologi sekarang gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat, ini sudah membawa perubahan besar juga dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan jika dahulu kegiatan ekonomi lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini tuh berbagai aktivitas ekonomi tuh bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Dan bahkan masyarakat tuh bisa membeli dan menjual barang melalui platform perdagangan elektronik, melakukan pembayaran secara digital, mempromosikan produk melalui media sosial, bekerja melalui platform daring gitu ya, serta juga memperoleh berbagai layanan hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Tentunya perubahan ini juga menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sudah menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi modern. Dan perubahan tersebut juga kemudian melahirkan dan mempercepat perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital juga merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, data, serta berbagai platform digital dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, dan bahkan konsumsi barang maupun jasa. Jadi kehadiran ekonomi digital juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha gitu ya. Dan jangkauan pasar yang sebelumnya terbatas pada wilayah tertentu, ini juga bisa diperluas hingga ke daerah lainnya, bahkan ke pasar internasional. Dan bahkan pelaku usaha juga dapat melakukan promosi dengan biaya yang relatif lebih fleksibel gitu ya, melalui media sosial dan juga platform digital. Dan konsumen juga memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, membandingkan produk, melakukan transaksi, dan juga mendapatkan layanan tanpa harus datang langsung ke tempat usaha. Dan tentunya di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi digital ini juga berjalan seiring dengan meningkatnya juga penggunaan internet dan juga perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi digitalisasi ini telah mempengaruhi berbagai sektor mulai dari perdagangan, perbankan, transportasi, pendidikan, kesehatan hingga industri. Dan munculnya berbagai marketplace gitu ya, layanan pembayaran digital, perbankan digital dan aplikasi berbasis layanan juga menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Dan kondisi ini juga menciptakan peluang yang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa mengembangkan usaha dan menciptakan inovasi juga dengan memanfaatkan teknologi pastinya ya. Oke, okay, pendengar, selain ekonomi digital, perkembangan ekonomi kreatif ini juga menjadi bagian penting loh ya dari perubahan ekonomi di era modern. Bahkan ekonomi kreatif juga bertumpu pada kreativitas, ide, pengetahuan, inovasi, keterampilan, dan bahkan kemampuan manusia dalam menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Nah, berbeda dengan kegiatan ekonomi yang hanya mengandalkan sumber daya alam atau modal fisik, ekonomi kreatif ya yang menjadikan ide dan kreativitas sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai tambah. Jadi hal ini juga membuat ekonomi kreatif memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan manusia untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang berbeda dari produk yang sudah ada, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda di hari ini. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengan Anda saat lagi nanti di pukul 17 lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahunata Laut ya. Saat lagi nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. Kebakaran melanda TPA Sumompo, Kelurahan Buha, Kota Manado, Kamis siang. Api yang diduga berasal dari area tumpukan sampah menjalar ke sejumlah bagian TPA hingga mendekati gudang dan permukiman warga. Reporter Noni Oktavia.
1: Tempat pembuangan akhir Sumompo di Kelurahan Buha, Kota Manado, terbakar pada Kamis 24 September 2026. Api dikabarkan mulai terlihat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan kemudian menjalar ke sejumlah bagian di area TPA. Petugas pemadam kebakaran Pemkot Manado telah mengerahkan sejumlah armada untuk memadamkan api, termasuk dengan dukungan water cannon dari Polda Sulawesi Utara. Reni, petugas kebersihan TPA Sumompo, mengatakan api awalnya terlihat dari bagian jurang sebelum kemudian menjalar ke area lain.
2: Awalnya dari jurang sebelah sana, terus dia semenggalar. Ini kan, iya ini fokus damkar di sebelah sana, soalnya itu kelenteng gudang. Jalan itu, DP api di belakang kelenteng itu, gudang plastik dengan gardus juga di sana. Kan angin tiup-tiup, DP ampas api itu mungkin angin tiup jatuh, dia jadi, begitu. Orang cuma dari damkar, ada dari puskesmas. Puskes, ada bawa masker, terus damkar, dan ketua damkar itu ada bawa air aqua.
1: Sementara itu, Kasatpol PP Pemprov Sulawesi Utara, Aldrin Edwin Anis, mengatakan, angin kencang menjadi salah satu kendala dalam pemadaman.
3: Ini kita sudah maksimalkan, ini sudah koordinasikan dengan kami dari Pemprov bersama-sama dengan Pemkot Manado dan juga dari Polda. Karena bersamaan juga kami meminta bantuan untuk armada dari Minut, mereka masih menangani kebakaran di Kaki Dian. Sehingga BPBD Provinsi Sulawesi Utara, armadanya juga membantu di sana. Nah, sini kita hanya memutuskan rencana untuk ban-ban yang terbakar besar ini, kalau sudah diputuskan karena ini bahaya daripada asap ban ini berbeda dengan asap putih yang ada. Sehingga tadi disampaikan dari teman-teman dari Damkar Kota Manado ini, kita harus putuskan yang di atas dulu baru asap-asap yang ke bawah untuk meminimalisir supaya teman-teman yang di bawah ini tidak mengalami sesak nafas dan sebagainya.
1: Selain Damkar dan Polda Sulut, penanganan juga diharapkan mendapat dukungan dari unsur TNI. Hingga Kamis siang, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran TPA Sumompo. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil meraih terbaik pertama nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PKR tahun 2026. Pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan siswa madrasah ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Dukungan dari instansi terkait selama ini menyebabkan MTS Negeri 1 Gorontalo berhasil memperoleh prestasi terbaik pertama tingkat nasional Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Seperti diketahui bersama, pekan kemarin pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada 5 besar nasional PIKR dimaksud. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengapresiasi dan bangga

0: Anda terhadap prestasi yang telah diraih peserta didik di Satuan Pendidikan Madrasah ini. Pada satu wawancara dengan tim penilai pusat, Kakan Kemenag Kota Gorontalo menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa berupa pengumpulan uang koin untuk dibelikan sembako yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi program unggulan. Ini dilakukan seiring dengan persentase jumlah angka stunting di Kota Gorontalo masih tinggi.
1: Adik-adik kita ini layak untuk mendapatkan number one tingkat nasional. Saya menyatakan kepada tim penilai bahwa program yang mereka jalankan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, di mana salah satu unggulan mereka itu adalah koin ya. Koin yang kemudian mereka jadikan sembako dan diperuntukkan untuk anak-anak stunting. Kita ketahui bahwa di Kota Gorontalo ini persentase stunting itu masih di atas rata-rata nasional.
0: Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, menambahkan sebagai instansi pendamping sekaligus pembimbing PIKR MTS Negeri 1 Gorontalo, pihaknya berharap dengan prestasi terbaik ini para siswa sebagai generasi muda harus mampu menolak narkoba. Menurutnya budaya generasi muda jauh dari narkoba agar harus ditanamkan dalam diri dan mental para siswa khususnya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
2: Tidak saja sosialisasi bahaya narkotika, tapi bagaimana setiap PR-PR yang hadir di sekolah-sekolah semuanya, khususnya di MTS, di satu Kota Gorontalo, kan percontohan adalah masuk menjadi karakter-karakter, budaya karya, budaya-budaya bahwa semua generasi muda tanpa narkoba. Budaya itu yang harus diteruskan, ditanamkan di dalam mental generasi muda, apalagi masih tingkat-tingkat MTS. Luar biasa, atau tingkat SMP, budaya tanpa narkoba, berani menolak narkoba, harus mampu digelorakan. Luar biasa, selamat buat MTS Kota Gorontalo menjadi model percontohan PIKR nasional. Luar biasa.
0: Selain kolaborasi dengan BNNP Gorontalo, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melalui program PIKR telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kali ini kita ke informasi dari RRI Tahuna. BSG perkuat pelaksanaan edukasi keuangan dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha. Informasi selengkapnya bersama reporter Anton Lahauba.
5: Dukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital bagi mahasiswa di Auditorium Jeta Tengkeng, Polnustar Sangihe. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian serta peran dan fungsi OJK.
6: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan itu namanya tabungan bousan. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu juga untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini perlu ada penghasilan dulu baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka kasih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola dalam manage dalam keuangan. Orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang kita di usia produk.
5: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo, Robert Sianipar, mengatakan edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selain memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, OJK juga mendorong perbankan merealisasikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, utamanya petani, nelayan, dan UMKM agar naik kelas.
7: mengedukasi. Misalnya KUR tadi juga disebutkan, KUR sampai batas 100 juta tidak perlu jaminan. Nah, ini masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada loh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Jadi masyarakat kalau perlu modal tidak pergi ke rentenir dengan harapan ya dia bisa mengakses lembaga keuangan formal.
5: Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahube melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut, kemarau memicu kenaikan harga pada bumbu dapur di Pasar Melongwane Talaut. Reporter Hendra Asa.
8: Kemarau berkepanjangan yang terjadi di daerah Talaut pengaruhi sejumlah harga bumbu dapur dan sayur mayur yang menjadi mahal atau terjadi kenaikan harga saat ini. Jordi Bawenti, pedagang di Pasar Malam Melongwane, diwawancarai RRI mengakui kenaikan ini terjadi sudah sejak beberapa pekan terakhir. Penyebabnya dikatakan karena stok diambil dari daerah sentral di Manado juga mulai naik. Khususnya untuk komoditas cabai rawit atau rica, pedagang pasar akui pasokannya mengandalkan rica lokal untuk sekarang dijual.
9: Harga bumbu dapur untuk semua jenis bahan karena pengaruh adanya cuaca panas yang berkepanjangan sehingga naik semuanya. Mulai dari rica kini menjadi 150 per kilonya dan per cupaknya dijual dengan 20.000 per cupak. Kalau untuk sayur-sayur, kalau untuk misalnya wortel, di sini kami jual dengan harga 40.000 per kilo. Kalau untuk milo, dia dijual ada yang kalau yang besar 10.000, ada yang kecil 8.000. Karena dia naik, misal kita ambil pada waktu itu harga masih di bawah dia 120. Dan kalau dia turun sampai 90.000 satu karung, kini menjadi harga sekarang menjadi 300 lebih per karung.
10: Kalau bawang leng tomat tuh,
9: kalau tomat dia juga naik, tapi harga tomat hari ini naik, besok turun dan enggak pasti. Cuma untuk sementara kenaikan masih lumayan.
10: Harga karena berapa?
9: Masih 200 lebih, sampai di sini dia berkas 300.000.
10: Jadi per kilonya dijual. Kilonya
9: dijual dengan harga 20.000.
8: Sejumlah kenaikan pada harga bumbu dapur tersebut disebutkan tidak mempengaruhi pada komoditas bawang yang sampai saat ini masih normal. Diakui pedagang, kenaikan harga tersebut di daerah Talaut terjadi perbedaan dengan daerah sentral di Manado Daratan. Pasalnya biaya angkut dan transportasi melalui laut pengaruhi pada ongkos pemenuhan kebutuhan ini untuk dijual. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, okay, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Penedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Malik dan Sentiel gitu ya, dengan sesuatunya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Dan nah, tentunya pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang gitu ya. Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang gitu ya. Dan untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS Bisnet ya, kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second. Dan harga juga lebih terjangkau, lebih hemat gitu ya. Dan di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% ya, hingga 300 megabit per second. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet gitu ya, Anda akan berkesempatan juga menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Sekali lagi informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruangan Anda pendengar. Tentunya selamat menikmati kegiatan aktivitas Anda di hari ini. Dan semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak gitu ya lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan nantinya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, saat lagi kita akan jelang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita hadirkan azan maghrib gitu ya, kita akan hadirkan dulu lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

Oke, terima kasih pendengaran Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan Kumandang Salat Maghrib dan Musik Liji Islami di ruang dengan Anda. Selamat menjalankan salat maghrib ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda juga yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap ya, sampai nanti di pukul 7 pagi, maksudnya 7 malam gitu ya, pukul pagi lagi. Kelamaan dong ya, sampai malam, sampai pagi, dari malam sampai pagi. Apalagi juga untuk Anda di sore ini, nanti akan kita hadirkan ada banyak lagu-lagu spesial gitu ya, di pukul 7 malam. Nanti akan kita hadirkan ada drama radio seperti biasa, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah drama radio, nantinya juga akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap. Dan di pukul 19.30 ada mimbar agama Islam, nanti juga akan saya hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, terus dengarkan Pro Satu Manado. Apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan saran kami dari subuh tadi, dari pukul 5 pagi gitu ya sampai sekarang, semoga terhibur dengan program-program acara yang kami selalu hadirkan ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi terlengkap kita selalu hadirkan ya. Dan tentunya nanti akan saya hadirkan informasi terlengkap ya, saat lagi yang saya akan kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, tadi ada Nino featuring Nagita Slavina gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda dengan benar nyata. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado. Pendengar, pangan ultra proses atau ultra proses food gitu ya, ini tidak bisa dinilai hanya berdasarkan banyaknya tahapan pengolahan. Kandungan gizi, tujuan pengolahan, keamanan, dan serta pola konsumsi ini juga perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Dan bahkan guru besar ilmu dan teknologi pangan IPB University, Profesor Purwi Yatno gitu ya, Haryadi, juga mengatakan klasifikasi UPF gitu ya, yang tentunya banyak digunakan saat ini merujuk pada sistem NOVA. Jadi sistem tersebut juga membagi pangan berdasarkan tingkat dan tujuan pengolahannya. Dan menurutnya juga pengolahan pangan ini memiliki bagian berbagai tujuan gitu ya. Mulai dari meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan hingga meningkatkan daya cerna. Jadi pengolahan ini juga bisa menghasilkan karakteristik tertentu pada produk pangan. Jadi Purwiyatno juga mengatakan teknologi pengolahan pangan ini juga memungkinkan fortifikasi dan juga reformulasi produk, dan proses tersebut juga bisa digunakan untuk menambahkan zat gizi tertentu atau mengurangi komponen yang berisiko bagi kesehatan. Jadi hal tersebut juga dinilai penting gitu ya untuk pangan dengan kebutuhan khusus bayi, anak usia dini, ibu, bahkan dengan kebutuhan nutrisi tertentu. Dan individu dengan kondisi medis tertentu juga bisa membutuhkan produk dengan formulasi dan kandungan gizi yang terkontrol gitu ya. Dan bahkan International Special Dietary Food Industry di sini juga menyebut bahwa penggunaan klasifikasi UPF ini secara luas juga berpotensi menempatkan produk dengan fungsi dan juga profil gizi berbeda dalam kategori yang sama, sehingga produk dengan kandungan gula, garam atau lemak jenuh ini tidak bisa disamakan juga dengan pangan yang diformulasikan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu. Dan sementara itu juga pakar gizi masyarakat IPB University, Profesor Ali Komsan gitu ya, juga mengatakan bahwa tingkat pengolahan bukan satu-satunya ukuran dalam menilai kualitas pangan. Jadi ia mencontohkan juga produk susu yang memiliki proses dan tujuan pengolahan berbeda. Susu UHT juga diproses untuk meningkatkan keamanan dan juga memperpanjang masa simpan. Sedangkan yogurt juga melalui proses fermentasi. Sementara susu fortifikasi juga memiliki tambahan zat gizi tertentu. Jadi perbedaan tersebut juga menunjukkan bahwa pangan perlu dinilai berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya, pendengar. Dan bahkan sejumlah penelitian memang menemukan hubungan antara konsumsi UPF gitu ya dalam jumlah tinggi dengan berbagai masalah kesehatan. Nah, namun hubungan tersebut tidak semerta-merta menunjukkan bahwa proses pengolahan ini menjadi satu-satunya penyebab gitu ya. Jadi kandungan gizi, formulasi, jumlah dan frekuensi konsumsi, selain itu juga pola makan secara keseluruhan juga perlu diperhatikan. Jadi untuk pangan olahan terkemas, konsumen ini juga bisa memperhatikan prinsip cek klik gitu ya dari BPOM, yakni kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa gitu ya, dan informasi komposisi dan nilai gizi pada label. Ini bisa menjadi pertimbangan juga dalam memilih pangan. Jadi dengan demikian pangan yang lebih sedikit diproses tidak selalu berarti lebih sehat gitu ya. Tapi sebaliknya, pangan yang melalui lebih banyak tahapan pengolahan ini juga tidak otomatis memiliki kualitas yang lebih buruk. Jadi penilaian pangan ini perlu mempertimbangkan kandungan gizi, keamanan proses pengolahan, tujuan penggunaan, dan kemudian juga jumlah dan frekuensi konsumsi ini juga dalam pola makan secara keseluruhan, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Para pakar mengungkapkan bahwa pangan ultra proses ini tidak bisa dinilai dari pengolahan semata gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Selengkapnya juga bisa Anda baca langsung di portal berita rri.co.id, karena banyak sekali informasi-informasi di sana. Berupa informasi terlengkap gitu ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Bahkan juga ada informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk kalian semua, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyokui milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara. Bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan. Tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1.

0: Eh, Doh, kamu lihat tidak? Sekarang kan banyak orang sukses yang hanya dari rumah saja.
1: Iya ya, benar juga. Ada yang jualan HP, promosi di media sosial, itu namanya ekonomi digital kan?
0: Tepat sekali. Ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi memberi peluang sama bagi siapa saja untuk maju.
1: Oh gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bergantung dengan cara lama, begitu?
0: Betul. Asal mau belajar, berinovasi, dan tekun, kita bisa mengembangkan kemampuan. Menjangkau pasar lebih luas dan membuka lapangan kerja sendiri.
1: Wah, berarti ekonomi digital itu bisa jadi sebagai jalan masa depan bagi kita semua gitu.
0: Tentu, karena itu mari kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita bersama.
1: Oke deh. Ekonomi digital membuka pintu peluang tanpa batas. Siap berubah dan belajar berarti siap meraih kesuksesan di masa depan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, ada beberapa informasi yang masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Musim pancaroba yang identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat gitu ya. Tentunya tubuh tidak bisa beradaptasi, apalagi juga kita juga rentan gitu ya mengalami yang namanya batuk, pilek, bahkan flu yang kerap muncul dan bahkan ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Yang masih minuman herbal ini juga bisa menjadi alternatif loh ya pendengar, untuk membantu meredakan gejala-gejala tersebut. Nah, kandungan alami yang terkandung dalam minuman ini bisa memberikan rasa nyaman di dalam tenggorokan kita. Dan dilansir dari berbagai sumber kesehatan gitu ya, di sini ada 5 minuman herbal yang tentunya bisa menjadi pilihan kita. Yang pertama, air hangat dengan madu dan lemon. Air hangat yang dicampur madu dan lemon ini menjadi kombinasi populer juga untuk membantu meredakan batuk ringan. Jadi madu ini bisa membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon juga mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Kemudian minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan bagi tubuh. Tapi madu tidak boleh diberikan kepada bayi ya yang berusia kurang dari 1 tahun karena ini berisiko menyebabkan botulisme pendengar. Kemudian air hangat dengan madu dan lemon bisa juga kita coba jahe hangat gitu ya. Jahe hangat ini tuh memiliki sifat antiinflamasi gitu ya, dan juga antimikroba, membantu meredakan iritasi tenggorokan. Dan selain itu juga jahe ini punya khasiat anti radang, anti tusif gitu ya, dan juga membantu mengencerkan dahak. Kemudian bisa coba juga susu kunyit gitu ya. Ini juga minuman herbal yang memang dikenal dengan pengobatan tradisional India yang memadukan susu yang dicampur dengan kunyit. Jadi dalam penyajiannya susu kunyit ini bisa ditambah kayu manis, kapulaga, dan juga jahe untuk memperkaya cita rasa. Jadi kunyit ini juga mengandung kurkumin gitu ya, yang memiliki sifat antioksidan dan juga anti radang, sehingga membantu mengurangi peradangan tenggorokan pendengar. Selain itu apalagi ya, Anda bisa coba teh peppermint. Ini juga bisa membantu meredakan tenggorokan, memberikan rasa nyaman gitu ya. Dan kandungan mentolnya juga tentu ini bisa memberikan sensasi dingin dan menyegarkan. Kemudian yogurt. Yogurt ini juga dipercaya salah satu minuman terbaik di saat musim pancaroba, karena yogurt ini mengandung probiotik alami yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik. Kandungan tersebut juga bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh kita pendengar. Oke, selain itu juga probiotik ini juga berperan dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan atas, jadi termasuk pilek juga gitu ya. Jadi yogurt plain rendah gula ini lebih disarankan, karena yogurt tinggi gula ini justru bisa memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang pendengar. Oke, di sore hari ini tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya tadi beberapa minuman alternatif gitu ya di saat kita mengalami batuk pilek di saat musim pancaroba saat ini. Dan sekali lagi informasi tadi saya kutip dari portal berita kami pendengar di rri.co.id. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id gitu ya. Ada beberapa informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan ada informasi informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, bahkan juga hukum gitu ya, editorial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan nanti kan kita hadirkan juga di Ruang Dengan Anda di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kan kita hadirkan drama radio gitu ya, saat lagi di Ruang Dengar Anda pendengar. Dan tentunya nanti drama radio akan kita hadirkan dengan judul Harga Sebuah Pil gitu ya, produksi dari RRI Banda Aceh. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
3: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut,

0: Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
2: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
3: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, nak?
2: Iya, bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, bu?
1: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Fest masih lanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17 sampai 18 September kemarin. Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah gitu ya. Catat tanggalnya, hari Sabtu 26 September 2026, tanggal 26 September 2026 besok ya, hari Sabtu akan ada aksi jaga pantai, ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada nosur challenge, ada dance competition, serta vlog competition yang lokasinya itu ada di Manado Bay gitu ya. Dan tidak ketinggalan, dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setiap Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis gitu ya. Jadi semua rangkaian kegiatan ini juga tersenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, perwakilan Sulut, kemudian Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, kemudian Grand Lulai Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, kemudian Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi juga ada PMI, Pemerintah Kota Manado, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI. Jadi untuk Anda yang ingin tahu lebih lengkapnya lagi gitu ya untuk lombanya, informasi lengkap perlombaan silahkan hubungi Vika di nomor 0812-8386. Ya, sekali lagi di 0812-8686-6033 gitu ya. Sekali lagi bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau hubungi akun Instagram dan TikTok resmi di @RRI_Manado dan di @Pro1Manado. Jadi sampai jumpa di RRI Fest 2026. Jangan lupa ajak semua keluarga gitu ya, saudara atau orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa menyaksikan langsung acara RRI Fest di Manado Bay pada hari Sabtu 26 September 2026.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu spesial gitu ya di selama hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, setelah ini akan kita hadirkan musik religi islami gitu ya di ruang dengar Anda di mimbar agama Islam. Dan tentunya mimbar agama Islam kita hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda nanti bersama kru Pro 1 lainnya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di kesempatan hari ini sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita hadirkan ya program Pro 1 selanjutnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda sekali lagi mimbar agama Islam ya sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Wah, pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya.

0: Yanto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga

0: penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
1: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Hmm. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
0: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
2: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balupa, okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
0: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
4: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
5: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
6: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
4: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
8: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
9: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
11: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
12: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
13: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
14: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
13: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
14: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
13: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
15: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
13: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Syah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini, sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Tuala Lipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Di kesempatan malam hari ini, edisi Anda mendengarkan untuk Jumat 25 September 2026. Saya Priskila akan menemani untuk Ruang Rindu. Seperti biasa nanti kita akan membahas, katakanlah topik-topik membawa Anda ke masa lalu ya. Mengingat-ingat lagi pendengar kenangan-kenangan di masa lalu. Dan Anda bisa meminta untuk hits nostalgia Indonesia juga mancanegara untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Persiapkan lagu pilihan Anda pendengar, nanti akan saya bacakan pilihan apa saja yang bisa Anda minta. Dan mungkin persiapkan juga jawaban-jawaban dan salam-salamnya nanti di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang setia bersama kami mendengarkan program Masa Atau Radio Republik Indonesia Manado. Kembali untuk Ruang Rindu yang menantikan Anda untuk berbagi rindu, berbagi kenangan lewat topik kita malam hari ini. Silakan untuk Anda bergabung pendengar di 082195835080 dengan mengingat kira-kira kalau Pris tanyakan lagu apa yang katakanlah mengingatkan Anda pada masa sekolah. Masa sekolah yang mana? Bebas, terserah Anda. SD, adakah lagu yang terngiang-ngiang saat Anda SD? Lagu-lagu nasional kali ya. Ataupun bahkan saat Anda mengenakan putih abu-abu. 082195835080. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana? Malam baik.
1: Yang punya Bunaken, Haryati.
0: Ibu Haryati, gimana untuk hari Jumat malamnya?
1: Lancar-lancar.
0: Aman semua ya?
1: Aman semuanya.
0: Masih berangin-angin di Bunaken, Bu Haryati?
1: Oh masih. Pokoknya cuaca masih seperti kemarin-kemarin.
0: Okay lah, panas, kalau begitu. Oke deh, Ibu Haryati. Kalau peristanya lagu yang mengingatkan Ibu Haryati dengan masa sekolah.
1: Lagu yang mengingatkan masa sekolah, putih abu-abu itu Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah lagi Kasih itu di Sekolah.
1: Iya.
0: Karena memang di masa itu lagu itu.
1: Masa itu pas lagu itu.
0: Sering sekali lagi dinyanyikan ya saat itu ya.
1: Iya. Dengar banyak orang putar-putar lagu itu.
0: Masih ingat sedikit. Jadi, lagunya boleh? Sedikit lah.
1: Dong semua belum radio itu.
0: Enggak dong. Sedikit aja, satu bait aja.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Loh, merdu ini.
1: Takkan terlupa.
0: Asik. Merdu sekali lagu suaranya.
1: Aduh, semua
0: Ibu
1: Hari radio ini.
0: Malu-malu pada semut merah ya waktu itu.
1: Iya, seperti itu. Bahkan itu masih ada orang bilang masih cinta-cinta monyet.
0: Cinta-cinta monyet. Bahkan ada juga kadang-kadang lagu yang kita ingat judulnya, lupa penyanyinya.
1: Iya
0: kan? Kalau Kisah Kasih di Sekolah, ingat gak siapa penyanyinya?
1: Obi Mesa.
0: Betul sekali. Oke deh, Ibu Haryati, kalau begitu sah untuk meminta lagu. Lagu Indonesia kira-kira atau lagu mancanegara yang ingin didengarkan. Ibu. Kali ini ada Seindah Rembulan dari Faris RM, ada juga AB3 Hasratku, Chris Kaihatu dengan Nada-Nada Cinta. Yang mana?
1: Oh, Nada-Nada Cinta.
0: Boleh dong. Tiga orang saja silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Pris, terima kasih sudah angkat telepon. Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu sehat-sehat, dan diberkati bersama keluarga. Salam buat adik Niel, semoga iklannya juga semakin banyak.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Malalayang, terima kasih salamnya. Yang tadi sore ini salam balik, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat ya bersama keluarga. Makasih salam yang tadi sore. Yang ketiga ada Bung Denijo yang ada di Boltara. Salam sehat bersama keluarga. Itu saja Ibu Pris. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, terima kasih Bu Haryati yang sudah bergabung malam hari ini. Dan Kisah Kasih di Sekolah menjadi salah satu lagu pendengar yang terngiang-ngiang di zaman-zaman sekolah dulu ketika Ibu Haryati menggunakan seragam putih abu-abu. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Pri.
0: Suaranya kebawa angin kayaknya.
2: Halo,
0: ini ya.
2: Halo,
0: aduh. Terdengar tidak suara saya? Halo.
2: Halo, Mbak Priscilla.
0: Halo, apakah suara saya terdengar?
2: Halo, Mbak Pris.
0: Suara saya terdengar?
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Halo, Mbak Pris.
0: Terdengarkah suara saya? Halo. Nah, sepertinya suara saya tidak terdengar ini ya. Coba kita
2: ada. Halo, halo Mbak Pris. Halo juga. Halo Mbak Pris.
0: Halo, suara saya terdengar? Sudah terdengar aman berarti ya. Dari siapa di mana?
2: Aman Mbak Pris. Dari Bunda Natalia Toli-Toli Mbak Pris.
0: Bunda Natalia di Toli-Toli. Sudah dengar topik kita kali ini Bunda?
2: Sudah Mbak Pris.
0: Mau balik di masa sekolah dulu ya. Kira-kira.
2: Iya.
0: Bunda Natalia
2: masih
0: putih abu-abu
2: lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Hatimu hatiku.
0: Duh. Boleh sedikit tidak?
2: Banget betapa sayangku engkau pun tahu.
0: Asik.
2: Kira kau pun begitu.
0: Keren. Titi Sandora Muhsin Alatas. Itu ada versi bahasa Inggrisnya kan, Somewhere Between
2: Pris,
0: ya.
2: Titi Sandora sama Muhsin.
0: Iya betul. Itu di zaman Ibu Natalia masih sekolah. Lagu itu menggambarkan zaman dulu ya. Halo, iya, oke deh. Bunda Natalia silakan pilihan lagunya mau Indonesia atau mancanegara.
2: Halo Mbak Pris.
0: Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara aja Mbak Pris, tapi kayak putus-putus.
0: Iya, jaringan kita lagi kurang bagus kayaknya dengan Bunda ya. Tadi dengan Ibu Haryati baik saja.
2: Iya Mbak Pris, lagu mancanegara aja.
0: Ada kali ini Donna Summer dengan This Time I Know It's For Real. Selanjutnya yang bisa diminta selain Donna Summer ada Pretenders, I'll Stand By You. Yang mana?
2: Aduh, yang terakhir aja Mbak Pris.
0: Boleh dong, bagus juga lagunya. Silakan untuk ya. Siapa langsung?
2: Oke, saya mau salam yang pertama ya. Ada Ibu Agnes ya, detailingnya. Selamat malam Bu Agnes. Salam sehat, salam kompak selalu, salam persahabatan. Terus yang kedua ada Ibu Rosdi Lelem, selamat malam. Salam sehat Ibu Ros, salam kompak-kompak selalu ya, harapan ada Ibu ada sehat. Terus yang ketiga ada Ibu Nike juga di Lelem, selamat malam. Selamat beristirahat Ibu Nike, harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Pris, tetap semangat ya Mbak Pris. Sukses selalu ya, sambil sekarang bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Pris, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bunda Natalia yang sudah berjuang melawan jaringan yang terbawa angin kayaknya ya. Pastikan pendengar Anda di tempat yang tidak terputus-putus jaringannya. Kalau misalnya lagi di tempat yang di mana Pris emang malam-malam segini, pasti di rumah, di kamar gitu ya. Kali ada yang di gua. Pastikan posisi Anda bisa terdengar dengan jelas suara Anda. Jangan juga terlalu ramai atau berisik. Atau juga jangan sampai monitor radio Anda terlalu feedback ke studio ya. Pastikan semuanya berjalan dengan baik agar supaya bisa langsung terhubung, bisa langsung request, bisa langsung menanggapi topik. Sudah ada dua lagu pendengar yang katakanlah mengingatkan pendengar kita dengan masa-masa sekolahnya dulu. Satu lagu Sejuta Kenangan katakanlah ya, masa sekolah. Karena memang ada lagu-lagu tertentu begitu yang rasanya seperti mesin waktu. Jadi begitu intronya terdengar, Anda yang mungkin saat ini sudah oma-oma, opa-opa, bapak, ibu gitu ya, seolah kembali menjadi anak sekolah, cie. Duduk di bangku kelas, menggunakan seragam lama Anda, atau dengan kenangan-kenangan pulang sekolah bersama teman, begitu. Itulah kenangan yang ingin saya bawa Anda malam hari ini pendengar di zaman sekolah dulu. Kira-kira kalau misalnya bisa digambarkan dengan satu lagu atau lagu yang mengingatkan Anda pada masa sekolah, bisa Anda sampaikan di sini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lebih bagus lagi sih kalau misalnya bisa Anda nyanyikan satu baitnya saja gitu ya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, saya segera kembali. Ada Kris Kayahatu, Nada Nada Cinta.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. This is Donna Summer, this time I know it's for real. Di menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kali ini pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Menemani Anda dengan hits nostalgia lagu-lagu Indonesia mancanegara yang sudah kami pilihkan. Dan tinggal Anda pilih pendengar setelah Anda menanggapi topik kita di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda selain yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Untuk Anda mungkin yang mendengarkan dari audio live streaming juga, yang tentunya bisa Anda akses dari laman kami di rri.co.id. Juga Anda yang mendengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam,
1: Jeju
0: baik.
1: Menyapa.
0: Jeju menyapa. Mana ada menyapa balik deh ya. Siapa di mana? Oh, ada Jeju di mananya? Siapanya ini yang banyak yang belum tahu mungkin.
1: Iya, Pak Bus lagi ada di Jeju, jauh dari Manado dulu, enggak apa-apa.
0: Jam apa berapa? Kabar? Saya kabar Please. Luar biasa, Pak Bus. Gimana jam berapa di sana sekarang, Pak Bus?
1: Selisih satu jam.
0: Satu Please. Jam saja. Lebih ya. Cepat, lebih lambat?
1: Jam Papua kita.
0: Oh, oke, baiklah. Lebih malam berarti ya?
1: Iya, lebih malam. 10:30 lah.
0: Siap. Pak Buts, kalau mengingatkan masa sekolah, lagu ada kira-kira? Lagu yang mengingatkan kenangan-kenangan masa Pak Buts sekolah dulu?
1: Kita ingat sekali itu lagu pas apa ya? Rano Karno yang menyanyi itu kau, apa?
0: Kau yang ku sayang.
1: Berbaris di kau yang ku sayang boleh. Ada tuh yang berbaris di dinding itu apa itu?
0: Oh, kisah kasih di sekolah kah?
1: Ah, kisah kasih di sekolah ya.
0: Oh, itu. Iya. Jadi sebenarnya yang menyanyikan Obi Mesak, tapi yang mungkin yang melakonkan dalam film Rano Karno sama Yesi Guzman, ingat ya?
1: Ah, betul sekali.
0: Iya. Wah, aduh, itu luar biasa Pak Buts di era 80-an ya. Masih mengingat. Bisa nyanyikan sedikit gak Pak Buts satu liriknya?
1: Aduh, gak bisa.
0: Harusnya yang ada kata malu kan tadi berbaris di dinding. Malu aku malu, coba.
1: Oh, seperti itu. Malu aku malu. Melihat di sana. Begitu tuh. Aduh, ini sudah jauh. Sudah lebih fals ini. Aduh. Sudah seboleh, please.
0: Pak Bus bikin lirik sendiri nih ya. Luar biasa loh.
1: So di luar.
0: Malu aku malu pada semut merah dong.
1: Oh, begitu. Terus, malu aku malu pada semut merah.
0: Yang berbaris di dinding.
1: Yang berbaris di dinding. Melihatku curiga.
0: Menatapku curiga, asik.
1: Oh, menatapku curiga, ayo masa melihat.
0: Mentang-mentang sudah di Jeju Korea Selatan, sudah lupa lirik-lirik Indonesia ini ya. Ingatnya tinggal lagu-lagu Korea, jangan-jangan Pak Bus.
1: Ada sedikit lupa memori.
0: Oke, silakan Pak Bus, kita ke lagu mau lagu Indonesia atau mancanegara yang ingin diminta untuk malam hari ini.
1: Kalau yang lagu itu tadi itu masuk apa dia? Indonesia?
0: Masuk
1: boleh,
0: juga?
1: Boleh putar.
0: Ada, masuk playlist kali ini Kisah Kasih di Sekolah. Mau itu saja?
1: Ah, itu saja.
0: Boleh. Ya. Untuk siapa? Tiga orang saja, dapat Pak Bud.
1: Dapat ingat putih abu-abu. No, ini.
0: Aduh, dudang. Untuk
1: teringat
0: siapa?
1: Teringat putih abu-abu.
0: Teringat bandel-bandelnya ya.
1: Untuk... Iya... Mau kirim dulu ya. Pertama
0: silakan.
1: Ada siapa ya? Ada Ibu Natali ya. Ibu Natali udah ditoli-toli ya. Selamat malam Ibu Natali. Salam kompak persahabatan selalu, sehat selalu ya. Tetap semangat. Kemudian di Boltara ada Benijo. Tetap dapat salam. Untuk trompe artis papan atas ini untuk nasional dia. Benijo monitor masuk pembalas nih. Kemudian terakhir ada yang detailing Agnes yang punya brownies ceritain. Untuk Agnes dapat salam, tetap semangat. Yang lain, Priswa di hati.
0: Oke, okay. Baik.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Gamsamida, Pak Buts. Yang ada di Jeju, Korea Selatan. Anda-anda mungkin yang adakah rencana ke Korea, silakan tanya-tanya ke Pak Buts di FB-nya deh ya. Kali bisa liburan ke Korea kan ya lumayan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
2: Ini dengan Ibu Ipin dari Palampa.
0: Apa kabar Bu Ipin?
2: Kabar, puji Tuhan, ada baik-baik dan ada sehat-sehat.
0: Syukurlah. Kalau Ibu Ipin.
2: Halo Priscila da.
0: Saya juga sebaliknya, luar biasa baik sehat, diberkati. Amin.
2: Amin.
0: Lagu yang mengingatkan Ibu Ipin di masa sekolah, kira-kira apa malam hari ini yang ingin dibagikan, lagu apa tuh?
2: Ada topik, tidak?
0: Ada, lagu yang mengingatkan Ibu Ipin pada masa sekolah.
2: Bagaimana, bagaimana?
0: Terdengar suara saya Bu Ipin?
2: Tunggu. Tuh kita mau ke sini.
0: Ibu Ipin suaranya makin jauh loh kayak. Makin menjauh. Ibu Ipin lagi di mana sih? Halo.
2: Ya, halo, halo.
0: Lagu yang mendengar ya, mengingat. Saya hanya bisa menunggu 1 menit lagi ya. 5 4 Halo Ibu Ipin.
2: Iya, iya, sudah.
0: Sudah?
2: Iya, sudah.
0: Lagu yang mengingatkan Ibu Ipin pada masa.
2: Oh, begitu. Kita paling mudah Pak ingat tuh lagu yang itu.
0: Yang apa?
2: Lagu mana-mana tuh.
0: Bebas dong. Lagu ya, ya lagu yang senormalnya lagu sih.
2: Iya. Yang dari apa itu? Dari Nika Ardila.
0: Oi, Nika Ardila judulnya?
2: Itu judul Mama.
0: Apa judulnya?
2: Mama.
0: Mama. Masih ingat liriknya? Satu bait dong.
2: Masih, masih.
0: Coba sedikit, sedikit saja.
2: Sedikit ya. Nah, dari lagu begini. Mama.

0: Keren. Keren sekali Ibu Ipin. Itu lagu ya, yang mengingatkan Ibu Ipin di masa sekolah dulu ya.
1: Oh iya, memang memang waktu kayaknya kita sebelum pas kita muka sekolah. Nah, kong. Nah, itu lagu doang udah putar. Makanya itu pada Pak Inga waktu
0: baru mau waktu berangkat sekolah.
1: Ada sekolah.
0: Biasanya pas baru mau berangkat sekolah didengarkan lagu itu.
1: Iya.
0: Wah, denger di radio berarti ya.
1: Ya iya.
0: Keren juga radio.
1: Jadi
0: zaman
1: itu,
0: dulu.
1: Terus kita datanya. Aduh, iya kok, karena Pak Inga lagu ingat.
0: Oke. Okay.
1: Masuk sekolah pas itu kong dorang putar tuh lagu itu.
0: Akhirnya sampai sekarang.
1: Itu yang kita mau dapat ingat.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ipin sudah menanggapi topik kita malam hari ini. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu itu di Indonesia, Jofriel.
0: Tadi ada Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Ada juga Faris RM, Seindah Rembulan, AB3, Hasratku. Yang mana?
1: Yang kedua apa tadi?
0: AB3. Faris RM, Seindah Rembulan.
1: Itu Jo.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Seindah Rembulan.
0: Tiga orang?
1: Tiga orang, Kang. Mau salam dulu buat orang Pemfis. Lo baru baku dapet Pemfis ini lo. Atau baru
0: kemana
1: atau baru
0: saja?
1: Siar atau solam?
0: Wih, siaran ini terus saya malah ini.
1: kita jaga jari-jari. Buat Chris, makasih soangga Ibu Ipin di telepon. Salam sayang, salam kasih. Diberkati Tuhan selalu bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Saya mau kirim ketiga spesial. Pertama ada kita ke Om-om yang ada di Pulau Sumba. Salam paling sayang, Jo.
0: Oke. Okay.
1: Boleh cuma nama kata.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Iya. Ini lagu buat dia. Baru yang kedua ada orang Bunda Elsi Makalisung. Apa kabar Bunda? Semoga sehat. Baru yang ketiga ada Ibu Ermina yang ada di Bitung juga. Sorry Ibu Ipin baru dapat balas salam karena jakala jare-jare. Jadi minta maaf sebesar-besarnya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan sengaja, Kang.
0: Bukan.
1: Buat orang Pesis. Itu Jo, terima kasih. Selamat malam. Ruang
0: Bye.
1: Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul. Bukan Ibu Ipin sengaja katanya ya. Memang untuk bergabung, berpartisipasi, berinteraktif atau berinteraksi bersama kami pendengar agak lumayan susah jalurnya. Agak-agak sibuk gitu ya. Anda bisa mencoba selain dari sambungan telepon, coba WhatsApp call juga. Atau kalau misalnya agak susah keduanya dan Anda tidak mau effort lebih, langsung saja WhatsApp chat juga SMS pendengar di nomor yang sama 082195835080. Saya akan kembali untuk Ruang Rindu masih dengan topik pendengar. Jangan lupa topiknya untuk Anda yang baru saja bergabung, mungkin ada lagu yang mengingatkan Anda pada teman sebangku di sekolah yang sekarang sudah tidak tahu di mana juntrungannya ya, atau juga Anda yang teringat dengan cinta pertama, cinta monyet zaman sekolah dulu yang mengingatkan Anda, kira-kira lagu apa yang membawa Anda ke kenangan-kenangan Anda di masa sekolah dulu. Atau bisa juga ya, saya di zaman-zaman SMP itu pendengar pergi pulang sekolah naik mikrolet. Itu identik dengan lagu-lagu yang diputar sangat kencang. Waduh, bapak-bapak supir, trayek Karombasan, Teling. Zaman saya SMP dulu itu benar-benar luar biasa lagu-lagunya. Lagu-lagu disco sih kebanyakannya pagi, sore. Karena momen-momen itu juga pendengar bisa punya kenangan. Karena dulu misalnya sering diputar ketika Anda pulang sekolah naik angkot atau kendaraan bersama teman-teman. Dan memang menariknya lagu-lagu tersebut tidak serta-merta membawa Anda kekenangan yang membahagiakan atau sesuatu yang romantis. Bisa juga lagu-lagu tertentu mengingatkan Anda pada masa ketika hidup struggle, katakanlah hidup masih penuh perjuangan, masih susah, sederhana di zaman Anda sekolah dulu. Dan lagu-lagu tersebut bisa Anda bagikan malam hari ini pendengar. Kira-kira lagu apa yang mengingatkan Anda pada masa sekolah dulu? Saya putarkan dulu lagu yang paling banyak mengingatkan orang-orang tentang masa sekolah dulu. Seperti tadi Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan. Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Suara kodok yang bersahut-sahutan seperti ini hampir sudah tak terdengar lagi di pemukiman padat penduduk. Suara ini perlu Anda ketahui karena menjadi parameter lingkungan yang kita tempati tercemar limbah atau tidak. Semakin banyak populasi dan suara kodok menandakan lingkungan sekitar tidak ada limbah beracun. Hewan amfibi ini dapat menjadi indikator lingkungan alami karena kodok sebagai makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Semakin ramai suara kodok di lingkungan kita menandakan lingkungan di sekitar belum tercemar. Karena kodok tetap hidup dengan perubahan iklim apapun. Populasi kodok dapat berkurang hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti membuang limbah beracun dan penggunaan pestisida berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini menemani Anda dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Dengan topik kita malam hari ini, lagu apa yang kira-kira mengingatkan Anda dengan masa sekolah dulu? Saya lumayan banyak sih ya, kalau kita lihat dari SD, SMP hingga mungkin ke Putih Abu-Abu. Setiap tingkatan sekolah saya punya lagu kenangannya masing-masing malah. 082195853508. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Priscilla Balebu, Bung Benijo Boltara.
0: Kalau dulu masih ada rimanya, Bung Benijo Bolmut, sekarang jadi Boltara, jadi berbeda rimanya ya.
1: Harus beda-beda dong.
0: Bung Benijo, gimana lagu yang mengingatkan Anda dengan masa sekolah dulu, kira-kira lagu apa tuh?
1: Rumor band.
0: Rumor yang Butiran Debu kah?
1: Nah, butiran debu.
0: Sedikit dulu dong, satu lirik dulu.
1: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
0: Asik.
1: Aku terseret dalam laut, aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
0: Dalam sekali lukanya ya, terasa zaman itu. Wah, itu lagu yang ternyata ada di masa sekolah Bung Benijo.
1: Lagi itu rumor band.
0: Itu kan baru 2012 ya, kalau sekitar SMA berarti ya?
1: Iya, itu mah kelas 3.
0: Masih muda dong Bung Benijo ini ya. Tuan saya.
1: Iya, masih muda dong, seperti langgang seopat.
0: Yang penting

0: Jatuh harusnya bisa bangkit lagi sih ya.
1: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
0: Asik. Jadi aku
1: aku tenggelam dalam lautan luka dalam itu tuh.
0: Oke, jadi aku tanpamu apa? Aku tanpamu
1: butiran debu.
0: Kenapa Bung Winijo dengan lagu itu kira-kira di masa SMA-nya sering-sering mendengarkah ketika pulang sekolah?
1: Iya, kalau pulang sekolah kan di mobil, mak kita kok waktu SMA di Kota Mobagu. Jadi anak-anak kos paling suka lagu itu.
0: Oh, anak-anak kos. Oke, jadi selalu diputar ya.
1: Tadi tanpa kos putar, Pris.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bu Winijo, sudah menanggapi topik kita malam hari ini. Butiran debu dari Rumor. Lagu yang lain juga ada studi banding, kalau tidak salah, yang lumayan terkenal ya.
1: Ya, benar.
0: Dari Rumor sendiri. Silakan lagunya, mau Indonesia atau mancanegara yang diminta untuk kali ini, Bu Winijo?
1: Oh, iya, Kang. Ini, Kak, itu. Kalau itu kan 2000 ke atas. Iya, berarti lawas.
0: Betul. Western Song, lagu mancanegara yang ingin didengarkan kali ini. Saya ada I Love You dari Celine Dion. Lawas sekali ini ya. Selanjutnya yang bisa diminta adalah Arcana dengan judul lagunya So Little Time. Dan I'll Remember You dari Atlantic Star. Yang mana?
1: I Remember You.
0: Silakan untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Oke deh, tentunya pertama-tama ya Priscila Balebo yang tugas, tetap semangat, terberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Kalau Pak But sama Sopir,
0: sudah salam malah sama Winijo juga.
1: Oh, soalnya baru monitor kok ini.
0: Sudah orang Jeju sama so.
1: Oke, Pak But masuk lewat WA atau telepon?
0: WhatsApp call, telepon WA.
1: Oh, mantap ya Pak Bus, berarti Korea juga mantap deh jaringan.
0: Mantap, bagus jaringannya tadi.
1: Oke Pak Bus, di kota Jeju Korea Selatan nih. Aduh, mau suka apa namanya kursus bahasa Korea Pak Bus. Pak Bus, kalau kamsamida apa kamsamida tuh?
0: Kamsamida, terima kasih.
1: Itu artinya apa itu, Chris?
0: Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Kamsamida Pak Bus, salamnya Asada.
0: Kalau mau sebut nama, belajar dulu.
1: Papan atas, Pak Bus, biar di Korea masuk di opini publik. Soalnya kita sangat terinspirasi pada senior-senior ini. Kalau orang di opini publik, sulit bicara. Ini ada yang satu tapi senior, apa saja begitu. Mantap, pahlawan-pahlawan ini ya. Dan yang ketiga, ada Ibu Fatmawati juga tadi
0: detail gitu.
1: Baik. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, malam baik. Terima kasih Bu Winijo sudah bergabung juga untuk Ruang Rindu malam hari ini. Aku tanpamu butiran debu ya. Aduh, liriknya luar biasa. Apalah kita yang hanya butiran-butiran debu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Bae.
0: Malam, Bae. Siapa di mana?
2: Dari Erma Didi.
0: Erma Didi, ibu siapa?
2: Dengan Ibu Jane.
0: Ibu Jane. Oh, lagi di Erma Didi, Ibu Jane ini.
2: Iya, maafkan aku.
0: Kira di atas. Oh, sibuk, Kang. Abis dari mana, Tondano?
2: Iya, Tondano.
0: Ketemu dengan Ibu Mega? Tidak sempat ketemu ya? Atau?
2: Ada ketemu.
0: Oh, ada ketemu. Layar. Wah, seru ya foto-foto bersama mantan presiden kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Welcome to Sulawesi Utara. Ibu Jane, tapi kita enggak akan ngomongin soal itu malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu apa kira-kira Ibu Jane mengingatkan pada masa sekolah dulu?
2: Yang kita ingat dulu. Yang kita suka nonton lagu Michael and Stroke.
0: Wih, MLTR orang bilang iya. Kan. Yang judulnya apa, Bu Jane?
2: That's Why.
0: That's Why.
2: Yes.
0: That's Why You Go Away.
2: Iya.
0: Boleh sedikit nyanyi?
2: I won't forget the way your kiss.
0: Duh, masih SMA so kiss-kiss bagaimana? Ya saya tahu. Saya tahu lagu itu Feeling So Strong. Itu kan?
2: Iya. Yes,
0: ah, yeah. Bagus banget lagunya Bu Jin. Yeah. Nanti kita karaoke kalo, sama-sama.
2: Kalau itu nonton mobil.
0: Oh. Kalau apa? Kalau apa?
2: Ini semua duet dengan Neil.
0: Boleh.
2: Janji lagi ini.
0: Kalau kalau apa lagi? Kalau ada lagi lagu yang lain?
2: Kalau selain itu.
0: Iya, boleh.
2: Ada juga lagu yang apa? Black Sweet.
0: Judulnya?
2: Berakhir Sebuah Kisah.
0: Wah, sedikit dong, sedikit lagunya gimana?
2: Sudah aja semua file.
0: Enggak dong, sedikit lah. Mengingatkan saya, lagunya seperti apa sih sebenarnya?
2: Nanti menyakit jadi.
0: Oke deh, kalau begitu Ibu Jane Somalo, jeng Pris dapal di lirik, yo kan? Oke Ibu Jane, silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja.
0: Indonesia malam hari ini tadi ada AB3 dengan judul lagunya Hasratku, Ricky Ricardo. Bis sekolah. Yang mana?
2: Oh, di sekolahnya.
0: Bis sekolah. Oke, silakan untuk siapa? Tiga orang.
2: Tentunya pertama mau salam untuk Pris yang lagi tugas malam hari ini. Selamat tugas, tetap semangat, sukses dan sehat-sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Adik
0: ya.
2: Adik Nia, salam sayang, maafkan Auntie Jane ya.
0: Oke deh.
2: Jangan murung-murung ya.
0: Ibu, Auntie Jane jelas lebih pilih ibu lah ya daripada Daniel.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Nanti ketemu besok ya Niel ya.
0: Oke deh.
2: Baru mau kirim semua-semua yang masuk tadi kan. Salam kompak-kompak semua. Kita mau kirim yang ada di Nabire sana. Tapi Usi Jane lagi monitor. Salam kompak, salam kasih. Salam sehat selalu. Baru yang ada di Tareran, Ibu Anggreni, apa kabar? Salam kompak, salam kasih. Ada Ibu Ariati juga kan tadi ketika udah masuk. Yang ada di Binaken, salam kompak, salam kasih. Buat motor saya yang ada di jalan, sedikit dia sampai. Salam pelimpahan ya, ada monitor buat dia di jalan.
0: Oh please. Begitu ya.
2: Ada bawa radio dia.
0: Selamat malam Pak Katim.
2: Oke deh, please.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam dan dadah bye-bye.
0: Dah, terima kasih. Ibu Jane di Irma Didi, Titi DJ Pak Katim ya. Hati-hati di jalan, monitor-monitor sih ya. Tapi nanti gak kedengeran orang klakson di belakang, iya kan? Hati-hati pokoknya di jalan, selamat sampai tujuan. Di malam hari ini pendengar, kita sedang ada di topik lagu yang mengingatkan Anda pada masa sekolah dulu. Katakanlah Anda malam ini mungkin ada satu lagu yang sudah bertahun-tahun tidak ada dengar, tapi satu hari lagu itu muncul lagi. Entah Anda dengar di radio, di angkot, atau diputar di mall, dan membuat Anda tiba-tiba tersenyum karena bukan lagunya yang sangat amat luar biasa mungkin, lagu yang sederhana juga bisa jadi, tetapi karena bisa ada seseorang yang ya begitulah, di sebuah masa yang ikut hidup katakanlah dalam lagu itu ketika Anda sekolah dulu ya. Aduh, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami dengan topik lagu yang membawa Anda, mengingatkan Anda pada masa sekolah dulu. Saya ingin tahu banget pokoknya. Kalau di masa saya akan mulai dari abu-abu deh, putih abu-abu dulu. Saya sering pulang sekolah sore-sore itu, pendengar, sekitar jam-jam 3 atau jam 4 sore. Nah, kebiasaannya ketika saya pulang sekolah, orang tua saya, ibu saya khususnya, hobi sekali karaoke di masa itu ya. Jadi saya sering mendengarkan lagu Black Brothers di zaman saya SMA. Tidak sesuai sih sebenarnya dengan tahun ya. Bukan berarti saya SMA-nya di tahun 80-an ya. tapi karena orang tua saya yang sering memutar lagu Black Brothers ketika saya pulang sekolah sore-sore begitu, akhirnya saya bisa punya kenangan memori di masa saya SMA. Kalau saya dengar lagu itu, saya ingat saya pulang sekolah gitu deh.

Saya hafal sih ya, Black Brothers dengan judul lagunya Hari Kiamat, luar biasa loh. Pulang sekolah dijemput, disambut dengan lagu Hari Kiamat. Bayangkan perasaan Anda seperti apa zaman dulu. Kali ini ada Atlantic Star, I'll Remember You, yang sudah diminta oleh pendengar kita malam hari ini. Nanti juga akan ada Ricky Ricardo dengan Bi Sekolah di Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan

0: Dan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Peter Pan.
1: Wih, Peter Pan judulnya?
0: Popeng.
1: Itu dirilisnya di, oh tapi itu mengingatkan di masa-masa kuliah atau sekolah?
0: Sekolah
1: 2003. Benar ya, 2002 2003.
0: Tapi karena salah Topeng itu rilis 2001.
1: 2003.
0: Buka dulu toh, begitu toh.
1: Coba satu lirik, satu bait dulu.
0: Pokoknya biar biasa ya, biar lah kan spekol.
1: Gak apa-apa, boleh dong.
0: Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Jangan sampai palsu.
1: Oh, bikin, no? gak ada. Itu bikin lirik sendiri itu. Oh, gak iya, ada, jangan sampai itu. Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, warnamu. Pasti gitu.
0: Pasti sama tuh orang tuh.
1: Warnamu, oke deh.
0: Kalau 2012, Pro 2. Katanya
1: 2000...
0: 2002, bukan Pro 1.
1: Baiklah. 2012, tapi sudah masuk zaman dulu sih. Lagu Kenangan juga udah belasan tahun yang lalu kan soalnya ya. 14 tahun yang lalu.
0: Ada,
1: betul, Bung Cliff. Oke, silakan. Sudah dengan lagu itu, kira-kira punya kenangan di masa SMA dulu, ketika Bung Cliff di sekolah kah, baru pulang sekolah atau baru mau pergi sekolah dengar lagu itu?
0: Kalau lagu itu, tolong ketampan nongkrong itu kan di Jalan Sea tuh di Malalayang. Jadi tolong berkumpul di situ, memang orang-orang Motoling kok yang punya rumah di situ kan memang satu kampung dengan orang Cina tuh, tapi karena dia ke Surabaya, jadi terang pertama sih, pertemuan situ, terus putar-putar lagu itu Peter Pan.
1: Markas ya?
0: Markas di situ, jadi enak ada tuh lagu-lagu sampai tuh pikiranku.
1: Nah, oke, baik.
0: Kaki di kepala, kepala di kaki.
1: Jadi lagu-lagunya Peter Pan,
0: Peter
1: itu.
0: Pan itu memang suatu apa kata orang dan.
1: Baik.
0: Lagu Peter Pan, Sailor Seven.
1: Oke.
0: Itu kan masa waktu itu.
1: Baiklah, baiklah Bung Cliff, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara kali ini.
0: Coba Indonesia dong, bacaan.
1: Tadi ada EB3 dengan judul lagunya Hasratku. Kemudian lagu Indonesia lainnya yang bisa diminta saya ambil dari 90-an, Yana Julio dengan judul lagunya Hadirmu.
0: Oh itu.
1: Atau Wong, yang mana? Itu, Yana Julio. Oke, boleh. Untuk siapa langsung? Tiga orang.
0: Oke. Tentu salam pertama buat Pris yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, diberkati. Salam pesan yang usia-usia dengtorang sampai aduh ketemu salam-salam dulu ada, oh kita mau salam dulu ini ada tompe senior Pak Boots yang so masuk tadi toh.
1: Sudah masuk tadi
0: Pak Boots, bawa ke apa ya, apa tadi itu di sana ginseng gang.
1: Boleh
0: dia bibit yo, dia bibit
1: bibit ginseng,
0: ada yang besar masih di botol dan terus ada Pak Bobby, Pak Robi Sigar katun. Robi Sigar yang ada di mana ya, pokoknya yang biasa gabung WhatsApp, salam sehat. Dan terakhir, Pas sama semualah pendengar setia Profesor Manado. Kita lupa lihat siapa yang mau. Pokoknya dorang-dorang gitu, Kang.
1: Baik.
0: Buat Pris.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih dan selamat malam.
1: Makasih kembali malam baik Bung Cliff di Motoling. Dengan lagu-lagunya Peter Pan, pendengar 2002, 2003 menghiasi masa-masa SMA untuk Anda yang kelahiran 80-an mungkin ya. 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Pri.
1: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Esther Lita.
1: Ibu Esther Lita. Lagu yang mengingatkan Ibu Esther Lita akan masa sekolah, kira-kira lagu apa?
2: Oh, lagu yang kita enggak pernah lupa.
1: Halo. Lagu yang enggak pernah lupa tiba-tiba jaringan. Aduh, Ibu Esther Lita, mohon maaf nih. Kenapa dengan jaringannya Ibu Esther Lita terputus kayaknya ya. Silakan dicoba kembali di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
1: Cie, siapa di mana nih?

0: Elis Winanet Bitung.
1: Elis di Winanet Bitung. Liz, masih ingat tidak lagu yang mengingatkan Elis dengan masa sekolah?
0: Masih ingat, sudah lupa nih Mbak Pri.
1: Coba, judulnya apa atau liriknya seperti apa? Nadanya masih ingat sedikit?
0: Nadanya kayak gini, yang nyanyi Sule.
1: Yang nyanyi siapa? Sule pelawak itu maksudnya?
0: Iya.
1: Oh, lagunya dia?
0: Iya, lagunya apa itu?
1: Lagu Susis.
0: Atau? Susis.
1: Oh, baiklah, baiklah. Susis. Itu ada di...
0: Ya?
1: Itu ada di masa-masa Eli sekolah ya?
0: Iya, Mbak Pri.
1: Baru banget dong kalau begitu. Masih muda banget Elis ya?
0: Iya.
1: Coba lagi, gimana lagunya? Masih ingat tidak?
0: Waduh.
1: saya pengen fokus mendengarkan, coba.
0: Gimana ya? Susis, oh Susis, suami takut istri. Gitu ya?
1: Aduh, ada ikatan suami-suami takut istri nih ya. Ini mau-mau tak punya taring, tak punya cakar loh kok. Saya ingat banget lagu itu, tapi ya ketika saya sudah bekerja kayaknya lagu ini ya. Oke deh, iya. Elis dengan lagunya Kang Sule, Susis. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Mancanegara.
1: Mancanegara ada AB3 sudah. Celine Dion tadi yang paling lawas, I Love You. Jill, It's Your Love. Ada juga The Muffets, Miss You Like Crazy.
0: Itu aja, Miss You Like Crazy.
1: Duh, miss you siapa sih? Silakan Elis, tiga orang saja.
0: Ya, salam yang pertama buat Mbak Priscila. Sehat selalu, tambah sukses.
1: Amin, amin.
0: Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah, amin.
1: Mm-mm.
0: Tiga spesial, yang pertama mau salam buat yang baru lewat. Ada Mbak Esther Lita, apa kabar? Salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus kedua, mau salam buat Ibu Ros yang ada di Delay Lemlea. Apa kabar? Salam sehat, salam persahabatan. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Nike yang ada di Leila. Salam sehat juga dan selalu diberkati semua bersama keluarga masing-masing. Okay. Buat Mbak Priscila, terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih kembali, malam baik. Ada Elis dari Winanet Bitung sudah bergabung malam hari ini, pendengar. Lagunya di luar ekspektasi saya ya. Lucu juga, out of the box nih Liz. Siapa sangka, siapa menduga lagu yang punya kenangan ketika Elis sekolah, Kang Sule, Prikitiu. Susis, suami-suami sieun istri atau takut istri katanya ya. Emang masih ada ya? Duh, Pris, jangan dipancing-pancing deh katanya ya. Oke, selamat malam untuk para bapak-bapak di luar sana yang mungkin ketika mendengarkan lagu Susis tadi, saya banget tuh, Pris, katanya. Gak apa-apa deh, Pak, yang penting si istrinya senang gitu kan ya. Yang penting istrinya bahagia, tenang deh keluarga tuh. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pendengar Ruang Rindu. Malam hari ini saya membahas tentang kenangan yang bisa berhubungan dengan masa sekolah Anda. Ada lagu apa kira-kira yang membuat Anda ingat lagi zaman-zaman Anda sekolah dulu? Tidak serta-merta lagu yang biasa-biasa seperti saya tadi. Lagu seperti Elis juga barusan boleh banget ya. Tidak juga harus misalnya Anda lulusan di tahun berapa, lagunya sesuai dengan tahun berapa, tahun tersebut. Tidak juga, karena memang ya mungkin ada sedikit-sedikit hal yang katakanlah mempengaruhi sampai tidak sesuai dengan tahunnya. Kalau saya tadi di masa SMA mendengarkan Black Brothers itu karena orang tua sering memutarkan lagu itu ketika saya pulang sekolah gitu ya. Atau juga saya ada dengan kenangan lagu-lagunya Dewa ketika di masa SMA itu atau di akhir SMP. Seperti apa kira-kira kenangan masa sekolah Anda, pendengar? Lagu-lagu apa kira-kira yang menghiasi zaman-zaman Anda sekolah dulu? Silakan nanti bergabung di 082195835080. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu The Moffats dengan judul lagunya Miss You Like Crazy. Saat ini pendengar sudah membawa kita ke menit 49 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya masih ingat betul lagu ini di album ada di sangat terkenal saat itu, Chapter 1, A New Beginning. Dan adanya di tahun 1998 dari saya SMP lagu ini ya. Mungkin ada yang sama dengan saya di tahun-tahun 98, 97 mendengarkan The Moffats, ada juga Jill Hanson. 082195835080. Bagikan pendengar lagu yang mengingatkan Anda di masa sekolah dulu, silakan 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ini pasar nona yang kita masuk. Halo, Ruang Rindu.
0: Sota maso. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rosmi Leila.
0: ngobrol sama siapa, Bu Ros?
1: Ya.
0: Lagi ngobrol sama siapa tadi?
1: Ada no,
0: cie rahasia eh. Ibu Ros, lagu yang mengingatkan Ibu Ros pada masa sekolah dulu lagu apa?
1: Oh, waktu masih kecil. Guru-guru suruh menyanyi, kita menyanyi bintang kecil di langit yang biru.
0: Setuju. Terus gimana? Amat banyak. Terus dong ya? Liriknya, terus dong nyanyinya. Ibu Ros rasa sama lo kan. Ibu Ros. Jadi zaman
1: Indonesia aja kita minta.
0: Zaman-zaman Ibu Ros masih kecil dulu, masih sekolah dulu, ingatnya lagu-lagu kayak gitu ya, bintang kecil, lihat kebunku mungkin, iya kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Lagunya Indonesia.
1: Iya.
0: Ada dari Stinky, Kaulah Yang Pertama, Stanley Sagala, Andai Dia Tahu. Mau yang mana?
1: Oh, yang kedua aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? Tiga orang saja.
1: Pertama buat Priscila. Terima kasih so angkat tu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Daniel yang dimut-dimut sama mamanya. Salam Jo, ada Pak Sartono di
0: Kombos.
1: Kombos bersama ibu, selamat malam. Kedua ada Elis di Bitung. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Oke. Okay.
1: Buat Priscila, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik. Bros di Leilam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan lagu-lagu anak-anak yang menghiasi masa-masa sekolah atau masa-masa kecilnya Ibu Ros yang ada di Leilam. Luar biasa loh, masih ingat betul. Siapa sih Pris yang bisa lupa dengan lagu-lagu tersebut ya. Lagu-lagu yang mungkin ketika Anda disuruh atau diminta untuk bernyanyi di depan kelas atau juga di ibadah sekolah minggu atau ulang tahun, pasti pilihannya lagu-lagu itu. Bintang kecil, balonku ada 5, apalagi pelangi-pelangi. Saya akan ke WhatsApp chat terlebih dahulu. Kali ini dari 0858276 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1, ada di Manado, ini Frankie di Waru Kapas. Kak boleh merequest lagu asli, oh, A Silver of Seven Seas. Oh ya. Lagu ini mau kirim buat teman yang berada di lorong puskesmas. Salam sehat juga semua. Terakhir buat kak penyiar, tetap semangat beraktivitas, sukses terus dan bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam, malam baik. Menanggapi topik Frankie katanya, waktu masuk sekolah SMA ada lagu Biarkan Cinta Berlalu dari Nike Ardila. Wuih. Luar biasa lagunya. Banyak juga tadi yang ada menyampaikan Nike Ardila ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Pak Ali di Kuningan.
0: Pak Ali, sudah dengar topik ya. Kita Pak Ali?
2: Sudah.
0: Sudah. Kalau Pak Ali lagu
2: waktu
0: apa?
2: Sekolah dulu ya.
0: Lagu apa?
2: Lagu Hatimu Hatiku.
0: Wih. Dari Muhsin Alatas, Titi Sandora?
2: Titi Sandora, bukan nggak salah.
0: Oke, ya. Kalau begitu Pak Ali sekarang punya tugas menyanyikan satu lirik atau sebagian bait. Silakan.
2: Dia bagian belakang juga ya.
0: Boleh.
2: Ada suatu antara kita

0: selalu membayang, membuat ingin bertemu.
1: Keren Pak Li, terima kasih Pak Li sudah menyanyikan sedikit lagunya. Nanti kita duet Pak Li ya. Pak Li ya. Suara 1, Pri suara 10. Silakan Pak Li mau.
0: Suara, nah.
1: Kenapa?
0: Suaranya enggak begitu bagus ya.
1: Bagus loh suara Pak Li. Oh, siapa bagus. Yang bilang enggak bagus? Awas mereka ya.
0: Oh, ya.
1: Silakan.
0: Apalagi pakai musik itu.
1: Apalagi kalau kan? Pakai instrumen. Semua putar ini minus one. Pak Li.
0: Ya.
1: Silakan pilihan lagunya Indonesia atau mancanegara?
0: Saya coba Indonesia.
1: Stinky Kaula yang pertama, Fudu Salam Untuk Dia.
0: Yang kedua apa?
1: Salam Untuk Dia dari Fudu.
0: Coba aja itu.
1: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang.
0: Oke, okay. Tentu buat Priscilla yang sedang bertugas. Soang kepali ke telepon, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin.
1: Amin.
0: Sama-sama. Mau salam 3 spesial malam hari ini. Ada Ibu Ros di Leilem. Selamat malam Ibu Ros. Apa kabar? Salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam Pak Franky. Apa di kabar? Salam bahagia selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Ibu Haryati yang berada di Bunaken. Selamat malam Ibu Haryati, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Priscilla yang sedang bertugas. Terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Li di Tuminting. Malam baik Pak Li. Saya masih punya 4 menit untuk mendengarkan lagu Anda. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat halo, malam.
1: Malam baik. Siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Anggreni, Pri.
1: Lagu apa Ibu Anggreni di Tareran di masa sekolah dulu?
2: Oh, iya memang baru mau tanya Pri di topik Ibu Anggreni kan baru ya. Pri.
1: Oh iya, lagu-lagu itu, yang mengingatkan toh. Dengan masa sekolah dulu Ibu Anggreni.
2: Aduh, kalau waktu masih sekolah. Ibu Anggreni pilih lagu favorit, aduh, Kisah Kasih di Sekolah.
1: Aduh, sodo, so putar
2: aduh,
1: tadi.
2: Memang, banyak kenangan itulah.
1: Kenangan dengan semut-semut ya. Semut-semut
2: dulu,
1: merah.
2: Masih, kan tukar, dulu kan masih pas sekolah, jadi tuh kenangan itu masih kenangan yang tersembunyi.
1: Nakal ini Ibu Anggreni, udah pak cubit. Bye-bye Jang Guru Cubit. Jadi
2: pokoknya,
1: ada
2: pokoknya udah jangan lepas. Bo pernah lepas si energi buka akang tuh sombajun.
1: Udah berarti kalau sampai anak sekolah zaman dulu dapat buka sombaju berarti bajunya terlalu ketat, terlalu dibikin waduh terlalu pendek. Bahaya. Oke deh.
2: Banyak. Makanya kita bilang tuh banyak kenangan tuh.
1: Luar biasa. Saya pikir masa sekolahnya Ibu Anggreni ini biasa-biasa aja, ternyata luar biasa loh.
2: Oh luar biasa.
1: Baiklah kalau begitu Ibu Anggreni ini menemani malam hari ini lagunya Indonesia atau mancanegara yang ingin diminta?
2: Apa please Indonesia Jo.
1: Tadi ada Stinky kalau yang pertama, boleh?
2: Ah itu Jo.
1: Boleh. Untuk siapa langsung? Iya, 3 orang.
2: Oke, 3 orang spesial. Yang awal Priscilla yang tugas. Tentunya biar so apa Kang Pri sholat Kang, tetap semangat tuh. Tetap semangat. Mm-mm. Dan salam sehat. Salam sukses terus Priscilla. Tentunya selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Bersama dengan keluarga Pris yang ada di rumah.
1: Terima kasih.
2: Oke, 3 orang spesial. mau balas salam ini ada Ibu Jein di Air Madidi. Apa kabar Ibu Jein? Setidur ini atau masih ada monitor ini? Selamat malam Ibu Jein. Tentunya salam sehat Kang. Salam sukses terus buat Ibu Jein dan keluarga yang ada di Air Madidi. Kedua, Ibu Anggerini mau salam Jo ada. Oh, mau balas salam lagi ada Ibu Elsi Makalisung. Selamat malam, salam sehat bersama keluarga. Dan ketiga, Ibu Anggerini mau salam Jo ada Putri Minahasa yang ada di mana ini lah? Ada di Tomohon ini atau ada di apa ini? Salam sehat Bu Putri bersama keluarga. Tentunya selalu diberkati Tuhan. Dan kembali ke Pris yang tugas. Terima kasih.
1: Terima
2: selamat
1: kasih.
2: Selamat malam Pris, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu
1: malam baik. Terima kasih Ibu Anggerini sudah bergabung. Untuk kali ini pendengar di Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan Jumat 25 September 2026.

Dan jangan lupa pendengar untuk Anda menghadiri yang namanya puncak rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang semakin istimewa setelah Anda mendengarkan atau mengikuti kegiatan donor darah, Basar UMKM di pertengahan September 17 hingga 18 September kemarin. Besok pendengar, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta flow competition. Lokasinya di Manado Bay dan tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Ina Kawatak yang siap akan menghibur semua Anda yang hadir nanti di Manado Bay besok sore. Dan acara ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Pendengar, semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, UP1, UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado dan Trijaya Motor Samra, serta turut didukung oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO bersama dukungan instansi PMI, Pemerintah Kota Manado, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan ataupun bahkan lokasi besok, Anda silakan menghubungi di kontak person Vika 0812-8686-6033 atau Anda bisa kunjungi langsung update di akun Instagram dan juga TikTok resmi official at RRI underscore Manado atau juga at Pro1 Manado. Dan sampai jumpa di RRI Fest 2026 besok. Saya Priscila menutup ruang rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar dengan topik kita di masa sekolah dulu. Lagu-lagu yang akan menghiasi zaman-zaman Anda masih dengan seragam ya. Semoga sedikit banyaknya bisa menghibur Anda malam hari ini, membuat sedikit senyum di wajah Anda sebelum akan beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas dan selamat melanjutkan istirahat malam hari Anda. Saya Priscila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado. Thank you.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi siaran program acara kami di sepanjang hari ini. Sabtu 26 September 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Oke, baik kembali, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk yang sudah menyatu hati lagi bersama kami di pagi ini, baik melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 26 September 2026, kembali saya Mike ya, siap menyapa Anda untuk Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menemani akhir pekan Anda di awal hari ini ya. Semoga hari akhir pekan Anda boleh berakhir dengan baik, berjalan dengan baik, dan Pro 1 siap menjadi teman Anda. Mengawali hari ini pendengar ya, untuk Mutiara Pagi yang sedianya pendengar ya, untuk firman Tuhan pagi ini nanti yang sebenarnya diisi pada hari Kamis kemarin ya, untuk menyapa umat Katolik. Tapi karena berhubung Kamis kemarin itu sudah ada jadwal tayang untuk live via Zoom ya, bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno. Jadi yang sedianya disiarkan pada hari Kamis dipindahkan ke hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dan sebagai pengisi firman ya, untuk umat Katolik nanti ya, lewat firman yang akan disampaikan oleh Sabda Firman yang akan disampaikan oleh Herman F.O., seorang mahasiswa dari Seminari Pineling ya. Oke, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda, umat Katolik dimanapun Anda berada, sambil ditemani juga dengan kidung-kidung rohani sampai di pukul 6. Mengakhiri untuk Mutiara Pagi hari ini. Sudah diawali dengan satu kirim pujian tadi dari Mawar Simorangkir, Allah yang ku percaya. Oke, selanjutnya ada Edo Kondolongit ya, dengan kirim pujian Amazing Grace. Setelah itu Anda akan mendengarkan Sabda Firman bersama Herman F.O., mahasiswa dari Seminari Pineling.

Salam kasih dalam Kristus para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Salam jumpa kembali dalam program Mimbar Katolik bersama saya Herman Viani Omaratan dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada kesempatan ini kita kembali diajak untuk merenungkan bacaan Injil hari ini dengan tema sederhana ialah bukan sekedar mencari. Marilah kita mengawali permenungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salve saudara-saudari pendengar RRI Manado yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata dan menjalani hari yang baru. Apapun keadaan kita pagi ini, entah sedang bersiap bekerja, pergi ke sekolah, mengurus keluarga, membuka usaha, atau sedang dalam perjalanan, marilah kita mengawali hari dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 7-9, kita mendengar kisah tentang Herodes yang mendengar berbagai hal mengenai Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah Elia atau salah seorang nabi zaman dahulu yang telah bangkit. Mendengar semua itu, Herodes menjadi bingung dan berkata, "Siapa sebenarnya orang ini?" Pertanyaan Herodes ini sederhana, tetapi sangat penting. Sebab pertanyaan tentang siapa Yesus merupakan salah satu bagian penting dalam Injil Lukas. Tidak lama kemudian, Yesus sendiri bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Herodes sudah mendengar banyak hal tentang Yesus, tetapi ia masih ingin mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah kita juga sering seperti Herodes? Kita sudah lama mendengar tentang Tuhan. Sejak kecil, kita mungkin sudah mendengar nama Yesus, membaca kitab suci, mengikuti doa, pergi ke gereja, dan mendengarkan homili. Tetapi pertanyaannya, apakah kita hanya mendengar tentang Yesus, atau kita sungguh mengenal Yesus? Ada sebuah cerita sederhana. Suatu hari, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Papa, kita ada dengar torang petetangga kuak sementara kesulitan noh." Kemudian ayahnya bertanya, "Kong, apa yang ana ada buat dang?" Anak itu menjawab, "Ndak ada pak, kita cuma dengar dari tapi tamang." Ayahnya berkata, "Nak, kalau ngana memang betul-betul peduli, jang cuma ngana dengar, mar ngana harus datang, lihat dorang pe keadaan, dan kalau boleh ngana bantu pa dorang." Saudara-saudari terkasih, cerita sederhana ini mengingatkan kita bahwa mendengar belum tentu berarti mengenal, dan mengetahui belum tentu berarti mengalami. Demikian juga dengan iman kita. Kita dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi Tuhan mengundang kita untuk mengenalnya melalui kehidupan. Mengikuti Kristus berarti berusaha menyesuaikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita dengan teladannya. Kalau kita mendengar bahwa Yesus mengajarkan kasih,
maka kita belajar untuk mengasihi. Kalau kita mendengar bahwa Yesus mengajarkan pengampunan, maka kita belajar untuk mengampuni. Kalau kita mendengar bahwa Yesus peduli kepada orang yang membutuhkan, maka kita belajar peduli kepada orang di sekitar kita. Sebab iman tidak berhenti pada kata-kata, iman menjadi nyata ketika masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan sesuatu bagi Tuhan harus selalu berupa sesuatu yang besar. Padahal mungkin Tuhan hanya meminta kita melakukan hal-hal sederhana. Menyapa seseorang dengan ramah, membantu orang tua di rumah, bekerja dengan jujur, mendengarkan orang lain, mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, atau memilih untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Hal-hal itu mungkin terlihat kecil, tetapi melalui hal-hal kecil itulah kasih menjadi nyata. Katekismus Gereja Katolik mengingatkan bahwa orang Kristen dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan menyesuaikan pikiran, perkataan, dan tindakan dengan teladannya. Karena itu mengenal Yesus bukan hanya soal mengetahui siapa Dia, tetapi juga membiarkan kehidupan kita perlahan-lahan dibentuk oleh kasih-Nya. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan. Ada yang sedang memikirkan keluarga, ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang sedang menghadapi masalah dalam pendidikan, ada pula yang sedang menunggu jawaban atas sebuah doa. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Pertanyaan itu manusiawi, namun Tuhan tidak selalu hadir dengan cara yang kita bayangkan. Kadang-kadang Ia hadir melalui keluarga yang mendukung kita, seorang teman yang mau mendengarkan, seorang yang membantu kita, atau melalui kekuatan yang muncul ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Karena itu, jangan terlalu cepat berpikir bahwa Tuhan jauh hanya karena keadaan kita belum berubah. Bisa jadi Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum kita mengerti. Dan mungkin hari ini, Tuhan juga ingin memakai kita untuk mencari jawaban bagi doa orang lain. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan sapaan kita. Mungkin ada yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin ada yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Kasih kepada sesama merupakan bagian penting dari kehidupan murid Kristus. Katekismus Gereja Katolik menempatkan perintah kasih sebagai inti kehidupan moral Kristiani. Karena itu, jangan sampai kita hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi lupa mempraktikkannya. Jangan sampai kita sering berbicara tentang pengampunan, tetapi sulit mengampuni. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kehilangan harapan ketika menghadapi kesulitan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali kepada pertanyaan Herodes. Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan itu juga dapat kita ajukan kepada diri sendiri. Siapakah Yesus bagi saya? Apakah Ia hanya nama yang sering saya dengar? Apakah Ia hanya bagian dari kebiasaan keagamaan saya? Ataukah Ia sungguh menjadi Tuhan yang saya kenal, saya percaya, dan saya ikuti? Jawaban atas pertanyaan itu tidak harus selalu berupa kata-kata. Jawaban kita dapat terlihat dalam kehidupan. Ketika kita mengasihi, kita sedang menjawab. Ketika kita mengampuni, kita sedang menjawab. Ketika kita membantu, kita sedang menjawab. Ketika kita tetap percaya di tengah kesulitan, kita sedang menjawab. Dan ketika kita memilih berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, kita sedang menjawab. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan sederhana yang dapat kita ingat sepanjang hari. Jangan hanya mendengar tentang Yesus, tetapi kenallah Dia melalui kasih yang kita lakukan. Ketika berada di rumah, ingatlah pesan ini. Ketika bekerja, ingatlah pesan ini. Ketika bertemu dengan sesama kita, ingatlah pesan ini. Dan ketika menghadapi kesulitan,
tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Seringkali kami mendengar tentang Engkau, tetapi belum sungguh-sungguh menghadirkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami agar semakin mengenal-Mu. Ajarlah kami mengasihi ketika sulit mengasihi. Ajarlah kami mengampuni ketika hati kami terluka. Ajarlah kami membantu ketika melihat orang lain membutuhkan. Dan ketika kami sendiri menghadapi kesulitan, kuatkanlah kami agar tetap percaya kepada-Mu. Semoga melalui perkataan, pikiran, dan tindakan kami, orang-orang yang kami jumpai hari ini dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikian permenungan kita hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama semakin menumbuhkan iman Kristiani kita dan menjadi kabar sukacita bagi kita semua untuk semakin mengenal Dia dalam kasih. Dengan ini, saya selaku penyiar Herman Fiani Omaratan mohon pamit undur diri. Selamat menjalani hari dengan hati yang penuh syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Ya baik pendengar Umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya pujian kolaborasi dari Frankie Siambing, Roni, ada Fetri dan Fiona Pais ya. Tuhan pulihkan negeri kami, melengkapi mutiara pagi hari ini. Saya akhiri dengan satu kidung pujian lagi dari Frankie Siambing ya. Sucikan hatiku, oh betapa dalamnya ya. Medley lagu, dua lagu pujian sekaligus akhiri kursus kita mutiara pagi, sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 26 September 2026.
1: Lomba matematika Cina, Huaxia Cup, medali perak di dan perunggu itu diraih oleh siswa SMP Negeri 1 Manado. Kemudian Olimpiade matematika yang dilaksanakan oleh Hakimo itu Hong Kong International Matematika Olympic.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi GPPMP mendorong DPRD membuat perda inisiatif agar peristiwa merah putih masuk kurikulum muatan lokal di jenjang SMP.
2: Ketua Umum DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih, Jeffrey Rawis, mendorong DPRD untuk membuat peraturan daerah inisiatif yang mengatur masuknya sejarah peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 dalam kurikulum muatan lokal. Rawis menilai pengenalan sejarah perjuangan Merah Putih di Sulawesi Utara penting diberikan kepada generasi muda, minimal peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama. Menurutnya pembelajaran mengenai peristiwa Merah Putih tidak hanya menjadi bagian dari peringatan tahunan, tetapi perlu diperkenalkan secara lebih terstruktur melalui pendidikan di sekolah.
3: Kita usulkan DPRD bikin perda inisiatif supaya peristiwa sejarah itu masuk kurikulum muatan lokal di SMP minimal. Jangan di SD, SMP aja supaya dibentuk.
2: GPPMP menilai penguatan pembelajaran sejarah lokal di sekolah dapat menjadi salah satu upaya untuk memastikan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 tetap dikenal dan dipahami. Dipahami oleh generasi penerus. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kepulauan Sangihe merasakan dampak dari kemarau berkepanjangan, terutama ancaman kekeringan.
4: Wilayah kepulauan di Sulawesi Utara sangat merasakan dampak kemarau panjang akibat El Nino. Daerah kepulauan seperti Talaut, Sitaru, dan Sangihe memiliki keterbatasan dalam hal akses air bersih dan sumber mata air seperti sungai dan lainnya. Seperti di Kepulauan Sangihe di Kota Tahuna, semua tampak menguning. Sungai kecil airnya surut dan menyisakan bebatuan dasar. Astrid Lasut dari BMKG Kepulauan Sangihe berharap masyarakat dapat menyesuaikan kondisi alam ini karena prediksi El Nino hingga awal tahun depan.
5: Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Naha Kepulauan Sangihe ingin update terkait kondisi El Nino dan dampaknya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk kondisi El Nino saat ini masih dalam kategori yang sangat kuat dan diprediksi masih bertahan hingga periode awal tahun 2027.
4: Astrid Lasut berharap pengaruh angin monsun di Oktober mendatang akan membawa curah hujan seperti di siklus normal. Namun dengan adanya El Nino, monsun Oktober sepertinya juga akan minim hujan. Sementara itu BPBD Sangihe terus memantau keadaan untuk meminimalisir dampak kemarau seperti kebakaran lahan dan hutan. Audi Kandores melaporkan.
0: Kepulauan Sangihe merasakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan ini, terutama ancaman cuaca ekstrim di perairan Talaut. Dinas Perhubungan menghimbau speedboat dan perahu motor untuk dapat mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama.
6: Cuaca ekstrim gelombang laut tinggi kembali terjadi di Kepulauan Talaut. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menghimbau warga masyarakat bukan aktivitas di laut seperti transportasi laut speedboat dan perahu motor lainnya untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengatakan, masyarakat diminta lebih waspada terhadap cuaca saat ini serta mengutamakan keselamatan.

0: beroperasi dalam keadaan baik untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Petugas juga sudah disiagakan di tempat atau di lokasi pelabuhan guna memantau aktivitas transportasi laut baik Melongwane, Lirung dan juga Mengaran. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir pendengar, kemarau memicu kenaikan harga pada bumbu dapur di pasar Melongwane Talaut.
2: Kemarau berkepanjangan yang terjadi di daerah Talaut pengaruhi sejumlah harga bumbu dapur dan sayur mayur yang menjadi mahal atau terjadi kenaikan harga saat ini. Jordi Bawenti, pedagang di Pasar Malam Melongwane, diwawancarai RRI mengakui kenaikan ini terjadi sudah sejak beberapa pekan terakhir. Penyebabnya dikatakan karena stok diambil dari daerah sentral di Manado juga mulai naik. Khususnya untuk komoditas cabai rawit atau rica, pedagang pasar akui pasokannya mengandalkan rica lokal untuk sekarang dijual.
3: Harga bumbu dapur untuk semua jenis bahan karena pengaruh adanya cuaca panas yang berkepanjangan sehingga naik semuanya. Mulai dari rica kini menjadi 150 per kilonya dan per cupaknya dijual dengan 20.000 per cupak. Kalau untuk sayur-sayur, kalau untuk misalnya wortel di sini kami jual dengan harga 40.000 per kilo. Kalau untuk milo dia dijual ada yang kalau yang besar 10.000, ada yang kecil 8.000. Karena dia naik, misal kita ambil pada waktu itu harga masih di bawah dia 120. Dan kalau dia turun sampai 90.000 satu karung, kini menjadi harga sekarang menjadi 300 lebih per karung.
4: Kalau bawang goreng tomat tuh,
3: kalau tomat dia juga naik, tapi harga tomat hari ini naik, besok turun dan enggak pasti. Cuma untuk sementara kenaikan masih lumayan.
4: Harga
3: karena
4: berapa?
3: Masih 200 lebih sampai di sini dia berkas 300.000.
4: Jadi per kilonya dijual.
3: Kilonya dijual dengan harga 20.000.
2: Sejumlah kenaikan pada harga bumbu dapur tersebut disebutkan tidak mempengaruhi pada komoditas bawang yang sampai saat ini masih normal. Diakui pedagang, kenaikan harga tersebut di daerah Talaut terjadi perbedaan dengan daerah sentral di Manado Daratan. Pasalnya biaya angkut dan transportasi melalui laut pengaruhi pada ongkos pemenuhan kebutuhan ini untuk dijual. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ya, Manado pagi ini cuaca tampak matahari masih malu-malu untuk menyapa kita ya pagi ini. Apakah masih berpengaruh musim kemarau panjang untuk hari ini atau seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya? Karena itu kami sudah terhubung bersama BMKG ya. Ada Mbak Ika yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Oke, selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan, Mbak Ika.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hingga dini hari esok secara umum diperkirakan masih cerah berawan di wilayah Sulawesi Utara. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada terhadap angin kencang dan gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, serta di perairan Maluku. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang laut lebih detailnya pada Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, lalu di perairan Minahasa Utara dan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, selanjutnya di perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu selanjutnya untuk air pasang dan air surut, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 17 WITA dan 5 lebih 20 WITA esok hari. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 lebih 50 WITA dan 23 lebih 30 WITA. Lalu untuk para pendengar RRI masih sama, kami himbau bahwa saat ini Sulawesi Utara masih berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino yang berkategori sangat kuat. Sehingga pada bulan September ini kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Lalu untuk masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka, dan jika menemukan titik api segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Lalu bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini dapat berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, demikian tadi ya informasi yang sudah melengkapi ya wawasan informasi Anda lagi di pagi ini, selain informasi Warta Berita Daerah yang sudah dengarkan bersama. Ya, terkait dengan kondisi cuaca ternyata sampai hari ini masih tetap ya terjadi dampak dari musim kemarau fenomena El Nino. Untuk itu dapat menyikapilah ya dampak cuaca untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG ya. Terlebih dapat mewaspadai dampak karhutlah. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi update siap saya hadirkan ya. Mengawali akhir pekan Anda sebelum disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk hari ini.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, melengkapi informasi Anda juga untuk pagi ini ya, terkait dengan kegiatan RRI Fest ya, pagi ini sudah diawali dengan kegiatan aksi jaga pantai ya. Jadi RRI Fest masih berlanjut dan setelah sukses pada tanggal 17-18 September kemarin, hari ini merupakan puncak acara yang tidak kalah meriah. Ya, kegiatan yang diawali dengan aksi jaga pantai ya. Kemudian nanti disusul dengan kegiatan lomba yel-yel, cosplay announcer challenge, dance competition, vlog competition. Lokasi pelaksanaan di Manado Bay dan tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh kegiatan penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Acara ini pun terbuka untuk umum alias gratis dan kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lule Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Ichitan, dan HZO, bersama dengan dukungan para instansi, PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Ya, untuk informasi lengkapnya Anda bisa hubungi Vika di 0812-8686-033 atau bisa kunjungi akun Instagram dan TikTok RRI Manado dan @pro1manado. Ya, sampai jumpa di kegiatan RRI Fest hari ini ya. Sudah diawali dengan kegiatan pagi ini lomba ya, kegiatan aksi jaga pantai. Ya, masih ada beberapa kegiatan lainnya yang juga akan dilaksanakan ya sebagai puncak acara RRI Fest untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah 10 menit dari jam 7 pagi, pendengar. Kita lanjutkan menaruh pagi ini ya. Mohon perhatian sejenak untuk berita panggilan sidang yang berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung. Ditujukan kepada Meis ke Laluraga, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dulu di lingkungan 5 Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Rabu 28 Oktober 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Joni Sarimbangun sebagai penggugat lawan, Meiske Laluraga sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka. Ya, sambil terus menikmati aktivitas Anda hari ini ya, pagi ini, di awal pagi ini juga ya. Anda juga mungkin yang sementara mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan tugas kerja, semoga hari ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Walaupun terkadang memang segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itulah ya, hidup ya, kadang ya namanya hidup perjuangan ya. Hidup itu butuh perjuangan. Jadi ya tentu butuh sabar juga ya untuk Anda bisa menjalani hidup ya. Yang penting Anda tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan dan tugas kerja untuk hari ini.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar Balang HP, informasi Anda saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan program DPC 234 SC Manado. Di mana pendengar PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Veritas SHM Hum MSI memberikan apresiasi program yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC 234 Solidarity Community atau SC Manado karena dinilai sejalan dengan upaya penegakan hukum peningkatan kepedulian sosial serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia juga. Dan Dewan Pimpinan Cabang DPC 234 Solidarity Community SC Manado memperkuat peran organisasi mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum serta edukasi anti korupsi di tengah masyarakat.

dan Dr. Ferry selaku PLT ya Kejati Sulawesi Utara mengatakan dan menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya berupa dukungan terhadap aparat penegak hukum ya, tapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan budaya hukum yang baik. Dan sebagai bentuk implementasi program tersebut juga, DPC 234 SC Manado akan menyerahkan bantuan buku juga kepada Taman Kanak-kanak TK di bawah binaan Yayasan Adiaksa. Dan pendengar, ya, program-program tersebut juga merupakan langkah positif ya, yang punya keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi kejaksaan untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Ya, Dr. Ferry juga menilai keterlibatan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan memang menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah dan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta itu gila ya, demikian ada Sigas sudah mengantar kita hampir mendekati pukul 8 pagi ini. Saya coba hadirkan dulu informasi dari daerah perbatasan. Di mana pendengar, kemarau berkepanjangan yang melanda Kepulauan Talaut ya mulai berdampak pada harga bumbu dapur dan sayur mayur di pasar tradisional. Seperti di Pasar Melongwani ya, seorang pedagang mengatakan kenaikan telah terjadi memang beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipengaruhi juga karena meningkatnya harga komoditas dari daerah sentra pemasok yaitu Manado. Namun meski demikian, kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh komoditas. Harga bawang masih relatif normal ya hingga saat ini, dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Talaut berbeda memang di daerah sentra di daratan Manado. Perbedaan ini juga ikut dipengaruhi oleh biaya angkutan dan transportasi laut yang harus ditanggung untuk membawa komoditas ke Talaut. Ya, sementara pendengar, harga daging babi di Pasar Lirung Talaut ya mengalami kenaikan. Ya, seperti disampaikan oleh salah satu pedagang bahwa sebelumnya Rp95.000 per kilogramnya kini naik jadi Rp110.000 per kilogramnya. Dan kenaikan ini memang salah satu perkembangan harga pangan yang terjadi di Pasar Lirung, dan sambil berharap juga ya harga tetap dapat terjangkau masyarakat ya, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan konsumsi. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Kita akan jelang ya pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Setelah itu saya akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi ini. Saya ya, kita jelang dengan satu lagu dari Blink ya, Dak Dik Duk.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap